0: menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ketujuh ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
1: ya,
0: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, para pengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle monggo itu memang kewenangan presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal.

0: fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
12: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
11: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkap pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
13: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
9: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
8: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk dialog Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 nanti akan membahas tentang ancaman influenza A, kenali gejala dan juga cara mencegahnya. Bersama presenter Muhammad Ali nanti akan menghadirkan narasumber Dr. Rifmi Utami, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sumenep, dan juga ada Ahmad Samsuri, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep. Di Sumenep Menyapa pagi ini tentang ancaman influenza A, kenali gejala dan cara mencegahnya. Iya pendengar, influenza ini merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan yang cukup mudah menular di tengah masyarakat. Dan salah satu kelompok virus penyebab influenza adalah influenza A yang dapat menginfeksi manusia dan juga menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan mulai ringan hingga berat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengenali gejala dan bagaimana memahami langkah pencegahannya agar penularan dapat ditekan. Dan influenza A ini pendengar tidak boleh langsung disamakan dengan flu burung ya. Influenza A ini merupakan kelompok virus influenza yang memiliki berbagai subtipe. Sedangkan istilah flu burung umumnya merujuk pada virus influenza A tertentu yang terutama beredar pada unggas. Dan pada manusia, influenza musiman juga dapat disebabkan oleh virus influenza A tertentu dan kemudian dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui saluran pernafasan. Nah, penularan influenza terutama ini terjadi ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Percikan dan juga partikel pernafasan yang mengandung virus dapat terhirup oleh orang lain, terutama ketika berada dalam jarak dekat, ya. Atau ruangan yang menyentuh permukaan yang terkontaminasi atau ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik maksud saya. Nah, seseorang ini juga bisa tertular ya ketika menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Meskipun penularan melalui udara dan percikan pernafasan menjadi jalur yang lebih utama.

Iya, pendengar, salah satu ciri influenza yang membedakannya dari pilek biasa ini adalah kemunculan gejala yang dapat berlangsung cukup mendadak. Gejala yang umum meliputi demam atau rasa menggigil, batuk, sakit tenggorokan, hidung berair atau tersumbat, sakit kepala, nyeri otot atau badan, serta kelelahan. Namun, tidak semua penderita influenza mengalami demam ya. Pada anak-anak, influenza juga dapat disertai dengan mual, muntah atau bahkan diare. Dan pada sebagian orang, pendengar, influenza ini dapat membaik dalam beberapa hari. Namun untuk batuk dan rasa lelah pada sebagian penderita dapat bertahan lebih lama. Persoalannya, influenza tidak selalu berakhir sebagai penyakit ringan karena infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi, termasuk pneumonia, terutama pada kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi. Dan kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih antara lain ada anak-anak usia dini ya, kemudian lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit kronis tertentu seperti asma, diabetes, atau penyakit jantung dan juga paru. Nah, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah juga dapat menghadapi resiko lebih besar mengalami penyakit influenza yang berat. Karena itu, munculnya gejala pada kelompok tersebut sebaiknya tidak dianggap sebagai flu biasa tanpa memperhatikan perkembangan kondisinya. Nah, selain vaksinasi ya pendengar, kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari juga berperan penting. Jadi kita perlu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol ketika fasilitas cuci tangan tidak tersedia. Hindari juga menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum bersih. Dan etika batuk dan bersin juga tidak boleh diabaikan ya. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu ketika kita batuk atau bersin, kemudian segera buang tisu tersebut. Nah, ketika sedang sakit, batasi kontak Anda dengan orang lain. Ini merupakan bentuk perlindungan bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar. Jika gejala influenza muncul, jangan terburu-buru mengkonsumsi antibiotik tanpa pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Karena influenza disebabkan oleh virus, jadi sementara antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi di dalam bakteri. Dan yang juga penting pendengar adalah mengenali tanda bahayanya. Nah, pada orang dewasa, ini kesulitan bernafas, sesak nafas, nyeri, atau tekanan terus-menerus di dada. Ada kebingungan, kejang, kelemahan berat, tidak buang air kecil, atau kondisi yang sempat membaik, kemudian kembali memburuk, merupakan tanda yang membutuhkan pertolongan medis segera. Pada anak-anak, tanda seperti nafas cepat atau sulit bernafas, bibir atau wajah kebiruan, dehidrasi, tidak responsif, kejang atau kondisi yang memburuk juga perlu mendapat penanganan segera. Ya, influenza memang sering dianggap sebagai penyakit biasa karena banyak penderita dapat pulih tanpa komplikasi. Namun, ya, kewaspadaan tetap diperlukan karena virus yang sama dapat menimbulkan dampak lebih serius pada kelompok rentan. Mengenali gejala sejak awal, mencegah penularan, dan segera mencari pertolongan ketika muncul tanda bahaya menjadi bagian penting dalam melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

0: Pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan musik Daul.
1: Kedepan menurut Basri, untuk menjaga eksistensi musik Daul, maka harus dikembangkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Ia menyampaikan, musik Daul diperkirakan telah ada kurang lebih 50 tahun, namun populer dan terus berkembang sejak tahun 2009.
2: Pendengar, kehadiran supporter dalam pertandingan kandang Madura United saat menjamu Persijap lalu juga mendapat perhatian dari manajemen klub. Presiden Madura United Asanul Kossasi menyebut kehadiran supporter dan penjualan merchandise menjadi pilar penting dalam pengelolaan serta keberlangsungan sebuah klub sepak bola profesional.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

hadirin yang budiman, kami persembahkan untuk Anda sebuah orkes terkemuka dari ibu kota, Sore Zeband.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb Net, kembali lagi di Sumeneb Menyapa di edisi Selasa 15 September 2026. Dan bersama saya Muhammad Ali, dan kita akan membahas ancaman influenza A, kenali gejala dan mencegah, cara mencegah. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Sari di Sumenep. Pengalaman yang saya alami ketika terjangkit super flu, kata dokter, awalnya sistem pernapasan terganggu. Hidung, tenggorokan, dan paru terasa sesak. 11 hari baru sembuh. Harapan saya, dinas terkait di masa kemarau seperti ini yang harus dilakukan, banyak melakukan edukasi-edukasi deteksi dini dan melakukan vaksinasi influenza agar masyarakat memahaminya, gejalanya, dan pencegahannya.
1: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya, virus influenza bisa berbahaya, bisa tidak, tergantung siapa yang terjangkit. Bagi orang sehat, flu bisa dapat sembuh dengan istirahat saja. Namun, virus ini katanya berbahaya bagi anak balita dan bayi, lansia, dan ibu hamil. Harapan saya, dinas terkait bisa mendeteksi lebih cepat agar influenza ini tidak menyerang masyarakat.
2: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Alhamdulillah, influenza atau yang disebut flu yang saya alami, sembuhnya 1 minggu. Awalnya badan lemas, nyeri tenggorokan, batuk, otot nyeri, sendi-sendi nyeri, juga hidung berair. Alhamdulillah dengan diperiksa ke dokter dan istirahat cukup, alhamdulillah sembuh. Di tetangga saya banyak yang terjangkit influenza seperti saya ini.

0: Ya, itu dia pendengar tanggapan masyarakat terkait ancaman influenza A, kenali gejala dan cara mencegah. Dan perlu pendengar ketahui, pendengar juga bisa bergabung bersama kami dengan memanfaatkan line telepon di 662317 atau di 665396 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081133451 dan 01 dan bisa melalui live chat di YouTube RRI di YouTube kami di RRI Sumnet. Dan pendengar, kita akan membahas topik ini langsung dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sumnet, yakni dengan Dr. Rifmi Utami, dan nantinya juga ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB, yakni Bapak Ahmad Syamsuri. Dan kita sudah terhubung dengan Dr. Rifmi. Halo, Assalamualaikum Dr. Rifmi. Halo. Halo, Assalamualaikum Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Dok, apa
1: Ya,
0: kabar nih,
1: Mas.
0: Dok?
1: Itu Mas, anu kayaknya saya ini dulu. Okay.
0: Iya. Dokter, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Dok, kira-kira apa saja nih, Dok, gejala influenza yang perlu dikenali masyarakat dan bagaimana membedakan dengan flu biasa ini, Dok?
1: Ya, jadi mohon maaf ya, ini agak noise ya, soalnya lagi pasaran nih di Bluto.
0: Enggak, aman, aman ini, Dok.
1: Aman ya, oke. Okay.
0: Aman, aman.
1: Jadi membedakannya, kalau yang namanya flu ya sama sih sebenarnya ya, jadi sama, hampir sama seperti flu lainnya, makanya dibilang flu-like syndrome. Jadi gejalanya biasanya nggak satu, namanya juga sindroma adalah kumpulan gejala. Namun untuk yang apa namanya, untuk yang influenza A gitu ya, ini biasanya membedakannya dari onsetnya, jadi kejadiannya itu biasanya mendadak ya, kemudian lebih sering disertai dengan demam. Kadang-kadang kalau flu lain, flu itu kan kadang-kadang ada yang gebres-gebres dulu gitu ya, gebres maksudnya pilek gitu ya, bersin gitu ya. Kalau yang ini biasanya sih mendadak, kemudian tiba-tiba demam, diikuti dengan demam yang itu lebih sering kejadiannya. Ada juga sih yang tanpa demam. Kemudian yang sangat apa namanya, bisa dibedakan itu adalah nyeri otot yang apa, dikeluhkan. Jadi ini nyeri ototnya jelas. Kan tadi ada beberapa yang testimoni tadi, ada anu apa namanya, sakit semua kayak gitu ya. Katanya orang Madura nyongaronyo, yang nyongaronyo nyongaronyo, jadi itu jelas banget gitu, nyeri ototnya jelas, kemudian juga lemas gitu ya, lemasnya itu ya, sampai kemudian ya akhirnya yang biasanya produktif itu menjadi nggak produktif lagi karena lemas gitu ya, lemasnya juga lemas berat gitu, diikuti dengan sakit kepala. Kalau batuk pileknya itu biasa ya, flu biasanya batuk pilek gitu. Dan ya pada orang tertentu yang rentan ya bisa cepat mengalami komplikasi. Komplikasinya ya ya searah ya. Kalau biasanya infeksi saluran, kalau flu-nya kan biasanya di atas. Nah, komplikasi yang paling deket ya ke bawah, saluran nafas bawah itu ya paru-paru gitu. Ke mengalami infeksi paru atau yang disebut pneumonia gitu.
0: Kelompok masyarakat yang paling berisiko mengalami gejala berat terinfeksi influenza A ini seperti apa, Dok, ciri-cirinya, Dok?
1: Iya, jadi intinya adalah kelompok rentan ya. Kelompok rentan di mana-mana biasanya sih hampir sama tuh, Mas. Yang pertama kelompok rentan itu ya anak kecil ya. Kemudian orang lansia, lansia. Jadi memang yang kalau anak kecil itu kan adaptasi ini ya untuk apa namanya, daya tahan tubuh gitu ya. Nah kalau orang tua sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian juga yang rentan juga ibu hamil. Itu rentan banget ya. Kemudian juga nah, yang sering berkecimpung ya, termasuk ini tenaga kesehatan. Berkecimpung dengan orang sakit ya. Jadi itu juga termasuk dan ini juga apa? Yang rentan juga orang-orang yang memang mempunyai penyakit sebelumnya ya, yang muncaknya se orang Madura itu se Kadi Andi gitu. Ya misalnya dia punya kencing manis, punya sakit darah tinggi gitu-gitu tuh, berarti kan dia sudah punya penyakit underlying disease, itu berarti penyakit dasar. Dia punya sakit yang sebelumnya dia sudah punya gitu. Dan penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh ya. Misalnya yang paling ekstrim sih seperti HIV AIDS gitu ya. Kemudian ada penyakit sistem imun yang lain, ada sekarang kan mungkin Mas tahu yang autoimun gitu-gitu. Kena imun gitu-gitu. Itu penyakit autoimun seperti penyakit lupus, penyakit ITP gitu-gitu ya. Ya memang sangat-sangat jarang ya. Ya kemudian juga penyakit autoimunnya mungkin ya kurang-kurang ini, kurang familiar juga sama masyarakat. Mungkin intinya kalau ada dasar penyakit autoimun, jadi autoimun itu berarti apa? Imunitas dirinya itu menyerang dirinya sendiri gitu. Nah, itu juga rentan mengalami sakit-sakit yang mudah menular kayak influenza A ini.
0: Berarti di cuaca seperti ini dok, apakah kita harus membutuhkan daya tahan tubuh yang cukup kuat dok? Karena bisa dikatakan
1: iya, jadi sebenarnya bukan hanya ini ya, ini kan kondisi lingkungan lagi gak nyaman ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian juga di satu sisi anginnya juga kenceng. Nah, jadi kita insya Allah kalau misalnya bergaya hidup sehat, ya orang itu ya otomatis daya tahan tubuhnya kuat. Ya, dihempaskan dengan kondisi lingkungan seperti apapun, ya dipaparkan lingkungan yang ekstrim. Perubahannya itu juga kuat mas kalau memang dia mempunyai tubuh yang fit gitu.
0: Ya dok, apakah kesalahan yang apa kesalahan yang sering terjadi dok di kalangan masyarakat ketika mengalami flu justru dapat meningkatkan risiko penularan ini dok? Ini kan banyak masyarakat yang sering meskipun flu ataupun yang lainnya kadang masih terus keluar ataupun yang lainnya.
1: Iya betul. Jadi begini, flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi, dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang. Jadi mungkin bahasa kerennya dulu waktu zaman COVID ya, kita tuh isolasi sendiri, isoman ya, isolasi mandiri. Kita isolasi diri kita di kamar kita sendiri aja gitu. Nah, atau kalau misalnya lah kalau di rumah banyak keluarga yang lain nih biar nggak ketular, ya udah selain dia di kamar aja istirahat, dia kalau misalnya ketemu sama orang yang serumah ya pakai masker. Jadi pada saat kan ini daya tularnya tinggi melalui percikan air liur yang bisa keluar pada saat kita ngomong ya, atau bersin atau batuk, ini bisa bisa menularkan. Jadi pada saat ketemu orang lain, baik di rumah maupun di sekitar, misalnya ada yang besuk, ya yang sakit itu minimal yang sakit yang pakai masker. Ya, tapi kalau misalnya pengen lebih maksimal, yang sehat juga silakan pakai masker biar nanti tidak ditulari oleh yang sakit.
0: Iya. Langkah pencegahan yang wajib masyarakat tahu, Bu.
1: Langkah pencegahan
0: yang paling sederhana lah. Bisa dikatakan paling sederhana.
1: Sebenarnya sih dengan bergaya hidup sehat, Mas. Gaya sehat seperti apa sih? Ya mulai, kita mulai dengan makanan kita lah. Kita kan gak mungkin gak makan. Ya kan? Jadi makanan kita itu harus apa? Harus sehat. Ya. Membiasakan kita itu makanan sehat. Ya. Oh gak tahu saya gimana sih? Ya gak tahu. Kan sekarang pakai HP semua ya. Silakan kalau ingin tahu makanan sehat dengan komposisinya seperti apa, jenisnya seperti apa. Kalau dari sisi proporsinya, silakan pakai kata kunci isi piringku. Ya, jadi proporsi makannya itu seperti porsinya isi piringku. Sepertiga karbo, sepertiga sayuran, ya, kemudian seperenamnya lauk pauk, seperenamnya buah. Nah, itu kalau seandainya sudah seperti isi piringku, insya Allah imbang. Isinya seimbang. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih ya, air putih. Jangan lalu sering minum air kemasan. Ya, misalnya air kemasan maksudnya yang manis-manis ya. Ya, jadi soft drink. Ya, hal-hal yang manis-manis. Kecuali memang sudah waktunya. Jadi bisa sih didapatkan sumber manis itu ya dari minuman itu. Jadi tapi kalau jangan jadi kebiasaan minum manis terus gitu. Tapi yang lebih baik adalah minum air putih dengan jumlah 1,5 sampai 2 liter sehari. Kemudian yang ketiga itu adalah beraktivitas fisik ya, berolahraga minimal 30 menit seharinya. Ya, berolahraga yang teratur itu bisa menaikkan daya tahan tubuh juga ya. Bahkan bonusnya adalah menyegarkan. Ya, karena fungsinya olahraga itu rekreatif juga. Menghilangkan stres juga, gitu ya. Nah, itu yang penting ya. Orang-orang kadang-kadang daya tahan tubuhnya turun karena banyak yang dipikir, gitu.
0: Iya.
1: Tuh. Kemudian yang berikutnya itu Mas, yang penting juga harus istirahat yang cukup. Jadi jangan on terus. Kalau Mas Ali ya jangan siaran terus gitu ya. Jadi harus ada waktu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam sehari semalam itu bisa enggak 6 sampai 8 jam. Silakan dosis tertinggi. Misalnya ada tidur siang, juga ada tidur malam lah. Malam itu kalau sudah jam 10 silakan tidur. Nah, jangan lalu punya kebiasaan begadang.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, memang saya kuat kok. Biasanya sih ya kuat-kuat di awal-awal, tapi kalau nanti kan yang jelas kalau bergadang juga ada timbul stres ya di dalam tubuh kita. Itu akan akumulatif, efek akumulatifnya nanti ya daya tahan tubuh turun, penyakit macam-macam bisa menghantui.
0: Iya. Apakah masyarakat ini juga perlu dok mengonsumsi obat ataupun antibiotik ketika sudah mengalami gejala influenza A ini dok?
1: Nah, jadi begini ya. Kalau misalnya memang belum ada komplikasi nih, misalnya bentukannya hanya seperti flu, ya bersin-bersin, batuk gitu ya, demamnya tidak seberapa tinggi, ya tidak mengalami sesak. Ya. Silakan istirahat cukup Mas, istirahat dengan makan yang banyak, ya. Isolasi mandiri di rumah gitu istirahat. Biasanya dengan meningkatnya daya tahan tubuh nanti akan baik. Jadi tidak perlu minum obat atau silakan kalau mau minum suplemen boleh, vitamin ya. Nah, tapi kalau seandainya sudah gejalanya sudah ada sesak, kemudian juga mengalami dehidrasi karena malas makan, akhirnya malas minum, akhirnya dehidrasi. Ya, sebelum minum minuman obat yang disebutkan Mas Ali tadi ya, obat antibiotik macam-macam harus dulu lah ke dokter. Ya, cari pertolongan dulu. Apakah memang butuh obat-obatan yang mengandung antivirus paling enggaknya. Karena penyebabnya influenza ini bukan bukan bakteri ya. Jadi kalau yang disebutkan Mas Ali tadi antibiotik, antibiotik itu untuk bakteri, Mas. Ya. Jadi kalau saya bilang kalau di awal-awal mutlak nggak butuh. Karena penyebabnya virus. Ya. Virus ya, antivirus. Oke, okay. Antivirus iya. Ya, tapi biasanya memang tidak ular nih antivirus. Makanya saya bilang daripada nanti apa menjadi dokter sendiri gitu ya. Mending minta pertolongan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya, nanti para dokter kalau memang ini di apa namanya? Disinyalir nih, didiagnose, ini adalah influenza A. Nah, kalau memang memenuhi indikasinya, maka akan yang diberikan adalah antivirus dulu.
0: Iya.
1: Yang namanya Tamivir ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya nanti ternyata ini ketumpangan. Ketumpangan. Jadi ada bakteri yang menumpangi. Ada memang beberapa yang semacam apa ya? Namanya juga ada bakteri oportunis ya, selalu nyari peluang dari orang-orang yang lemah nih. Nah, dia dompleng. Baru kalau misalnya memang didomplengi oleh infeksi bakteri, ini memang butuh antibiotik, gitu Mas.
0: Iya, dokter ada pesan terakhir dok kepada masyarakat agar tidak panik nih dan tetap waspada terhadap ancaman influenza A ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita sudah melakukan pencegahan sebelum sakit apapun sakit apapun menghantui ya. Memang kan ini kan di dunia ini banyak banyak virus dan bakteri tuh.
0: Masih tapi banyak yang menunggu ini.
1: Diri kita kuat, jadi manusianya kuat. Ini bakteri virus di sekitarnya ini hanya jadi pendamping saja. Dia tidak akan masuk gitu. Makanya yang paling baik masyarakat ayo bergaya hidup sehat. Tadi saya sudah sebutkan tadi, makannya sehat, kemudian minumnya yang cukup, olahraga teratur, dan satu lagi istirahat yang cukup. Ini insya Allah kalau empat ini, dan itu satu lagi kelola stres ya, lima. Kalau lima ini baik, insya Allah kita akan hidup berdampingan dengan para makhluk Allah yang tidak terlihat itu. Ya. Nah, kemudian kalau memang masyarakat ini sekarang sudah melihat ada di sekitarnya banyak yang sakit nih, nah segera lakukan itu penyelamatan. Ya, nggak apa-apa. Masyarakat yang melihat ini, lakukan penyelamatan dengan menggunakan APD. APD yang paling sangat mungkin yaitu dengan memakai masker ya. Kemudian yang kedua, biasakan cuci tangan. Jadi melakukan apa, karena memang ini penularannya juga melalui hal-hal yang bisa disentuh Mas.
0: Kontak fisik gitu.
1: Ya. Jadi biasakan sebelum kucek-kucek ya, kucek-kucek sebelum makan gitu ya, yang bisa melalui lubang-lubang di tubuh kita. Silakan budayakan cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan kalau memang mau ideal ya. Biasanya dengan cuci tangan di air yang mengalir. Karena kalau misalnya cuci tangannya dikobokan, nah nanti ya.
0: Sama aja.
1: Ya apa, kuman atau virusnya itu kan ada di kobokannya itu ya. Jadi kalau memang ada air yang dikobokan ya dialirkan begini. Ya dialirkan. Jangan lalu kayak kalau kita mau makan itu ya Mas. Airnya kan tidak mengalir ya. Nah, lebih baik cuci tangan di air yang gitu, Mas.
0: Ya, baik. Terima kasih Dr. Rifmi atas kebersamaannya di Sumber Penyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Mas.
0: Ya. Ya, itu dia pendengar dan pemirsa perbincangan kita bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Sumenep, yakni dengan Dr. Rifmi Utami terkait ancaman influenza A, kenali gejala dan cara menjaga. Dan tadi juga Dr. Rifmi juga mengatakan bahwa untuk mencegah hal tersebut perlunya daya tahan tubuh yang kuat dan selalu menjaga pola makan serta tidak lupa dengan gerak fisik selama 30 menit. Dan tentunya pendengar juga jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Kepala Bidang pencegahan, pengendalian penyakit, dan Dinkes P2KB, yakni dengan Bapak Ahmad Samsuri. Halo, assalamualaikum.
2: Sumenep menyapa.
0: Assalamualaikum. Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak Samsuri.
3: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Siapa, Mas Ali?
0: Iya, Pak Samsuri, apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak, bagaimana nih, Pak, Dinkes P2KB Sumenep melihat potensi ancaman influenza A di tengah masyarakat saat ini, Pak?
3: Baik, Mas Ali dan seluruh pemirsa yang berbahagia, terkait dengan ancaman influenza A ya. Sebetulnya bukan apa? Bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Kira-kira. Sudah biasa menyerang hampir setiap tahun, setiap bulan ada penderita dengan influenza. Jadi sudah terbiasa.
0: Iya, apakah ada peningkatan khusus nih, Pak, penyakit dengan gejala influenza ini, Pak, di Kabupaten Sumenep? Dan sejauh ini perkembangannya seperti apa nih, Pak, di Kabupaten Sumenep sendiri?
3: Baik, untuk perkembangan penyakit influenza dari tahun ke tahun, memang untuk tahun ini sampai dengan bulan Juni ya, Agustus belum kami rekap, itu jumlah penderita sementara itu adalah 1950 dari 31 puskesmas di wilayah Kabupaten Sumenep yang melaporkan setiap bulan kepada kami Dinas Kesehatan. Sedangkan tahun 2026 kemarin itu memang jumlah penderitanya untuk yang 2025 kemarin itu sampai dengan 2844 masalah.
0: Berarti
3: tapi dengan catatan, Mas Ali, ada catatannya, tidak semuanya influenza A, tapi influenza atau ISPA, infeksi saluran pernapasan yang memang ada hubungannya dengan ISPA, yang influenza A yang sudah diterangkan oleh teman saya tadi, yaitu ketua ini, dokter ini, dengan beberapa gejala. Tapi ini adalah seluruh total penderita ISPA. Apakah influenza berat, influenza A, influenza biasa, batuk pilek dan sebagainya, ini yang kami data seperti itu.
0: Iya. Demikian, Mas Ali. Iya, sejauh ini masyarakat yang mendapatkan perhatian lebih dari Dinkes P2KB sendiri, Pak, yang berisiko mengalami, apakah mereka yang mengalami gejala berat, Pak?
3: Ada memang sebagian dari lah total, kalau yang sekarang itu 1950 itu yang memang dirujuk ke puskesmas, namun hanya di puskesmas dengan gejala-gejalanya agak berat, seperti ada demam yang tinggi, ada keluhan nyeri otot sendian, itu ada beberapa ya, tapi tidak signifikan jumlahnya. Itu dirujuk ke puskesmas dan ditangani di puskesmas. Jadi bisa ditangani sampai dengan paskes pertama di puskesmas dari jumlah itu. Kurang lebih sekitar dari 1950 sampai dengan bulan kemarin, ya kurang lebih sekitar ada 5% lah yang dirawat. Nah, tapi ini banyak yang diderita oleh para penderita yang dengan usia yang rentan.
0: Usia paling rentan yang mengalami gejala tersebut usia berapa, Pak? Berdasarkan data di Dinkes P2KB sendiri.
3: Dari lansia.
0: Dari lansia.
3: Dari lansia ada juga sih remaja tapi tidak seberapa. Dan juga ada anak-anak usia 1 sampai 5 tahun.
0: Berarti rata-rata memang di usia-usia yang rentan ya, Pak, seperti lansia maupun balita ya, Pak. Sejauh ini langkah deteksi dini yang dilakukan Dinkes P2KB, Pak, dalam apabila ditemukan masyarakat yang mengalami gejala yang mengarah pada influenza A ini sendiri, Pak? Ataupun ISPA sendiri?
3: Langkah atau deteksi dini kami yaitu setiap kali ada kegiatan pelayanan di posyandu, di posyandu maupun kegiatan di UKS untuk anak-anak, pemeriksaan UKS kesehatan sekolah, itu kami bisa temukan, sepanjang kami temukan juga atas kesadaran masyarakat sendiri yang berkunjung ke paskes atau puskesmas terdekat dengan gejala-gejala yang sama. Itu dari situlah kami bisa memberikan motivasi, memberikan penyuluhan baik kepada keluarga, baik kepada kelompok masyarakat yang hadir di puskesmas terkait dengan cara-cara pencegahan flu atau influenza baik di rumah maupun di kelompok bermain dan masyarakat, kelompok masyarakat. Demikian.
0: Iya. Berarti ketika ada kegiatan secara langsung yang bersentuhan dengan masyarakat, tentunya Dinkes juga memanfaatkan hal tersebut untuk edukasi ya Pak, agar tidak panik dan tetap waspada terhadap influenza A sendiri.
3: Betul, betul sekali. Jadi dari beberapa kasus yang ada di kami selain influenza ini, kami banyak memanfaatkan dari medsos media. Jadi setiap puskesmas itu sudah punya masing-masing medsos, apa itu ada IG, ada FB, ada TikTok dan semacamnya, itu sudah diwajibkan bagi seluruh puskesmas. Bahkan selain itu ada istilahnya woro-woro cleaning, memakai pusling, mas keliling apabila ada hal-hal yang memang hujan di wilayah tersebut, sehingga tempat-tempat yang rame seperti contoh di pasar, terus di apa tempat-tempat kegiatan itu biasanya teman-teman kolaborasi dari Promkes, promosi kesehatan di puskesmas, bersama penanggung jawab program, apakah itu influenza, apakah itu diare, apakah itu TB dan sebagainya, itu kan bersama-sama untuk woro-woro terkait dengan.
0: Tapi langkah sejauh ini Pak, langkah yang dilakukan oleh masyarakat terkait mendeteksi influenza ini atau ISPA sendiri sejauh ini yang dilihat oleh Dinkes P2KB seperti apa nih Pak, langkah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sejauh ini?
3: Cukup baik, cukup baik. Kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Mungkin setelah mereka mendengar atau membaca, melihat di medsos atau di brosur-brosur yang kami sebar di masing-masing puskesmas, pamflet apa dan sebagainya, sehingga masyarakat itu sudah mulai sadar untuk memeriksakan sedini mungkin gejala-gejala yang mereka hadapi, yang mereka idap itu ke paskes, apakah itu ke puskesmas, apakah itu ke bidan desa, atau mungkin ke dokter keluarga, sehingga dengan pemeriksaan awal dari seluruh masyarakat, dari masing-masing masyarakat itu ikut membantu mencegah penularan, penyebaran pesan penularan, sehingga kasus-kasus yang kita harapkan tidak terjadi seperti kasus COVID waktu itu bisa kita cegah sedikit. Demikian Mas Ali.
0: Iya. Sejauh ini kesiapan puskesmas sendiri Pak dalam melakukan pemantauan atau penanganan kasus influenza di tingkat masyarakat seperti apa di lapangan?
3: Alhamdulillah kalau cukup baik di semua puskesmas, ya. Mulai dari SDM yang ada di puskesmas, mulai dari sarana-prasarana, obat, alat, dan lain sebagainya. SDM-nya itu mulai dari teman-teman dari dokter, dari perawat, dari bidan, insya Allah dari perompus dan lain sebagainya, itu siap sudah. Jadi tinggal masyarakat. Kan kalau memang memerlukan seandainya pemeriksaan lebih lanjut sebagai penunjang, kami sudah punya yang namanya di puskesmas masing-masing itu sudah punya yang namanya laboratorium sederhana. Jadi sudah disiapkan laboratorium sederhana. Dari petugasnya, dari alatnya, sarana-prasarana dan sebagainya.
0: Ya, Mas. Dan alhamdulillahnya sejauh ini tidak ada yang sampai dirujuk ke rumah sakit ataupun yang cukup serius ya Pak dalam penanganan tersebut.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah belum belum. Jadi belum belum ada laporan dari teman-teman penderita ISPA atau influenza yang dirujuk ke rumah sakit. Kecuali memang di perkotaan Mas Ali. Ada memang sebagian masyarakat yang memang langsung berkunjung ke rumah sakit dan itu memang dilaporkan ke kami dan juga nilai ISPA ringan. Meskipun ISPA berat, tapi tidak sampai mereka ada yang rawat inap. Hanya rawat jalan saja.
0: Pak, terakhir imbauan kepada masyarakat Pak terkait ancaman influenza ini Pak ataupun ISPA di Kabupaten Sumeneb seperti apa ini Pak imbauannya?
3: Baik, untuk seluruh warga Kabupaten Sumeneb dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Yang pertama yang harus kita waspadai terkait dengan ya ada wabah bukan wabah penyakit influenza ini. Dan yang pertama adalah bagaimana upaya kita menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh pribadi. Jadi bagaimana usaha kita untuk bisa sehat. Seperti katanya Ketua ini tadi, ada PHBS, ada makanan yang cukup, asupan yang cukup, gizi yang cukup. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak minum air putih dan hangat. Cairan. Cairan ini betul-betul perlu bagi kita cairan. Yang kedua, kalau ada atau kita sendiri sudah mengidap influenza sebaiknya memakai masker. Jadi masker tidak bisa lepas dari kita agar tidak menular kepada orang lain, keluarga kita maupun orang lain. Yang ketiga, kalau kita sudah sakit sebaiknya istirahat karena flu influenza ini juga akan sembuh dengan sendirinya. Kalau kita sudah harus beristirahat cukup. Yang ketiga, ya berolahraga. Maaf, yang keempat, ya jangan lupa berdoa, berolahraga yang teratur.
0: Iya. Demikian Mas Ali. Iya, baik. Terima kasih Pak Syamsuri atas kebersamaannya di Super Penyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Ali.
0: Ya, itu dia pendengar. Perbincangan kita bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes P2KB Sumeneb, yakni dengan Bapak Ahmad Syamsuri. Dan beliau juga mengatakan deteksi, sejauh ini deteksi influenza A di Kabupaten Sumeneb berhasil tertangani dengan baik. Dan beliau juga mengatakan bahwa Dinkes memanfaatkan sejumlah platform seperti sosial media dan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang baik itu influenza A maupun ISPA di kalangan masyarakat. Demikian dialog interaktif Smart Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, memastikan bahwa informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jatim hari ini pendengar ya. Berbagai informasi dari reporter kami akan hadir untuk mengisi di pagi hari ini pendengar ya, untuk informasi yang terup to date. Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di program Jatim hari ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak mendominasi hingga awal September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati, menyampaikan bahwa sebagian

0: besar. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, Tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologi secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan, kembali ke Surabaya.
1: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya, pendengar Karhutla Bromo sejumlah titik di Jamplang Padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan, penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan, sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas

water sprayer dan hidran portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan TNBTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Cemplang juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Cemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Cemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Dwi Herlinda Lucy Harini, mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar, masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, Akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didi Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didik mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didik juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai 40 sampai 45 ribu rupiah. Sementara untuk yang lain seperti beras, SPHP masih di 12 ribu, beras premium di 15 ribu, dan beras medium 13 ribu, gula pasir masih 17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.co.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup rutin digelar memang untuk spesial hari ini memang bersama dengan BPK gitu ya. Kalau biasanya memang rutin diselenggarakan oleh Satgas Pangan maupun dari tim dari Diskopumdak itu sendiri. Dan tentunya terkait dengan lonjakan harga ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli begitu ya, salah satu masyarakat urban, ada Mbak Ayu yang mungkin bisa menyampaikan atau memberikan tanggapannya terkait dengan harga bahan pokok ini kira-kira seperti apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, apakah cukup memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana, Mbak?
4: Ya, tadi tempat belanja ya, ini ya, Kak, lumayan shock ketika beli harga daging ayam. Biasanya itu harganya 36, 38, terus jadi 40. Terus yang sapi juga biasanya 120, sekarang 140. Terus cabai itu kadang 40, sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya, agak merasa ini ya. Secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk di chat tim hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda, karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi, tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka, yakni graffiti coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang, mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan, hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suits. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini, pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fish Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya Brain Race Car, Jumping Grid, robot anjing GO2, robot Den, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show Potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer marketing and public relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Science Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
3: Iya, pernah meningkatkan Kabitmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pare, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri KBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa mobilisasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun.
4: Sebelum
3: Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Arya mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan brigade tabel Inggris. Dengan itu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Pendengar, amalia patroli yang dilakukan brigadir polisi ini tak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptipmas, kemudian meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan belakang lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Induk Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Apengprof PBSI Jawa Timur, Bapak Sutirta. Selamat siang, Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, regenerasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pemprov Jawa Timur pembinaan ya terus ditingkatkan agar generasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
1: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus
1: dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia begitu ya Pak?
2: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuat seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain, kita sangat tidak berharap itu. Atau kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar ya menutup perjumpaan kita. Informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aziz Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: 8 yang sedang dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin dan diperkirakan berada di sekitar perairan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep. Tiga posko tersebut berada di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu. Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan, kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk mendukung proses pencarian KM Virgo Transport 8. Pendengar, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, berada di Tokyo, Jepang bersama kontingen Indonesia untuk menghadapi gelaran Asian Games 2026. Ia masuk dalam rombongan 20 atlet nasional yang dipimpin oleh manajer tim PBSI Eng Hian. Ubed berharap masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura, memberikan dukungan dan doa agar kontingen bulu tangkis Indonesia mampu menyumbang medali emas di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedang.
2: Selamat siang mendengar, Sumedang siang ini terus menemani Anda, hadir dengan program Literasi Digital ya. Dan kita bahas kesempatan siang hari ini soal mengenal cara kerja algoritma media sosial. Kadang kan mungkin di medsos Anda kenal dengan FYP, For You Page. Jadi pernah ya, kadang bertanya-tanya, mengapa ya video tertentu itu bisa masuk di halaman FYP TikTok atau juga Reels Instagram Anda dan tiba-tiba juga dipenuhi konten yang sangat relevan. Nah, pendengar, algoritma media sosial ini adalah sistem matematika di balik layar yang menentukan konten apa yang berhak muncul di lini masa Anda. Algoritma tidak bekerja secara acak, melainkan memprediksi apa yang paling Anda sukai berdasarkan perilaku digital Anda. Ada cara kerjanya juga nih, bagaimana algoritma medsos itu menyaring dan menaikkan sebuah konten. Nah, kita akan bahasnya kesempatan siang hari ini, mengenal cara kerja algoritma media sosial. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui

informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedap. Literasi Digital Pro 1 RRI Sumedap.
1: Ya, berbicara soal algoritma media sosial, mendengar cara kerjanya itu ada sinyal pengguna ya. Ini adalah fondasi utama dari algoritma. Sistem akan merekam setiap aktivitas yang Anda lakukan pada sebuah aplikasi. Tentang durasi menonton, interaksi aktifnya, termasuk akun yang diikuti. Nah, apakah Anda menonton video sampai habis atau langsung melewatinya? Skip ya dalam 2 detik pertama. Kalau watch time dan complete gitu ya, tingkat penyelesaiannya, tontonannya sampai tuntas agak lama, ini adalah indikator terkuat bahwa sebuah konten itu menarik. Terus juga memberikan like. Nah, ada interaksi aktif di situ. Ini akan meninggalkan komentar, share dengan membagikannya, dan menyimpan konten tersebut. Ini berarti ada sinyal pengguna yang kemudian interaksi aktif di situ. Nah, jenis akun yang sering Anda kepo atau ajak berinteraksi dengan mengikuti akun tersebut, ini juga menjadi sinyal dari pengguna dan terbaca oleh algoritma ya, menjadi fondasi utama dari algoritma. Selain dari sinyal pengguna, cara kerja utama algoritma media sosial dalam menyaring dan menaikkan sebuah konten itu adalah dengan informasi konten. Jadi algoritma itu kemudian membaca identitas dari konten yang diunggah untuk dicocokkan dengan minat pengguna. Nah, identitas yang dimaksud seperti tagar ya atau keterangan di situ. Kemudian audio dan efek termasuk visual dan transkrip. Jadi pengguna saat menggunakan kata kunci pada caption dan hashtag misalnya hashtag kuliner Jakarta gitu. Nah, ini menjadi informasi konten termasuk menggunakan lagu atau suara, sound yang sedang tren secara signifikan, ini meningkatkan peluang konten didorong oleh sistem. Dan kecerdasan buatan saat ini sudah bisa juga mengenali objek dalam video serta kata-kata yang diucapkan di dalamnya. Jadi ada visual dan transkrip yang menjadi informasi konten sehingga algoritma membaca identitas tersebut. Berikutnya adalah informasi perangkat dan akun. Nah, faktor ini mendengar digunakan untuk memastikan aplikasi berjalan optimal di perangkat Anda. Misalnya preferensi bahasa dan negara. Anda akan lebih sering disodori konten dengan bahasa yang Anda pahami atau kreator dari negara yang sama gitu. Termasuk dari jenis perangkat yang Anda gunakan. Jadi optimasi tampilan untuk jenis HP tertentu itu juga berpengaruh sebagai informasi perangkat dan akun sehingga algoritma itu membaca dalam menaikkan sebuah konten. Sehingga cara kerja inilah kemudian yang menjadi sinyal kenapa jadi FYP gitu ya, For You Page di TikTok atau Reels Instagram Anda, dan tentu kadang sampai dipenuhi konten-konten yang sangat relevan.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

Ya, tentunya mendengar algoritma media sosial ini memang seperangkat aturan atau perhitungan yang digunakan platform media sosial ya untuk menentukan konten seperti apa yang akan ditampilkan kepada setiap pengguna. Nah, ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna media sosial dan meningkatkan ketertarikan mereka untuk menggunakan platform tersebut. Jadi tadi sudah banyak digambarkan bagaimana cara kerja algoritma di media sosial ya. Selain itu pendengar, setiap media sosial juga memiliki algoritma berbeda untuk ditampilkan pada beranda penggunanya. Seperti Facebook yang algoritmanya lebih berfokus pada interaksi antar pengguna. Instagram yang lebih berfokus pada visual dan konten yang menarik. Twitter yang lebih cenderung pada informasi terkini dan percakapan publik. Nah, berbagai konten dengan durasi mulai dari hitungan detik dan juga menit, jika Anda menonton suatu video dengan durasi yang lama secara full, maka algoritma media sosial akan menganggap Anda tertarik terhadap tema tersebut. Nah, semoga ini bermanfaat mendengar. Kebersamaan kita jeda sejenak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita nantikan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Ibu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar.

0: kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini, dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk

0: secara detail.
1: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia

0: masing-masing.
1: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

secara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RS.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track painting. Training sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan stand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan disediakan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan ya. Jadi setiap tanam setelah tanam kita pandangi, kita amati, dia cantik nggak? Dia apa ya masalah dia sekarang? Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa? Dia butuh apa? Dia sekarang mengalami apa? Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
1: Ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

laut sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita. Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234

0: Murah, telepon 0328-662-338.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Program Madura hari ini hadir kembali ke ruang dengar Anda, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi terupdate di Madura. Saya Ririn Rizkyanti, hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang untuk juga berbagi informasi wilayah Sampang dan Bangkalan. Gatekeeper RRI Sumenep hari ini Waisul Karni. Ada beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar, di antaranya tentang ribuan P3K paruh waktu Sumenep yang diusulkan perpanjangan kontrak, termasuk DKPP Pamekasan belum salurkan bantuan perajang tembakau. Serta dilengkapi dengan 3 informasi lainnya. Nah, untuk di Sampang ada informasi apa saja akan tersaji lewat Madura hari ini. Langsung saya sapa dulu. Selamat siang, Ningrum.
3: Iya, selamat siang, Ririn.
2: Kabar baik hari ini ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Ririn.
2: Ada informasi apa saja, Ningrum, di RRI Sampang?
3: Ya, ada 6 informasi dari Sampang, 2 informasi dari Bangkalan, dan 4 informasinya dari Sampang. Di antaranya dari Sampang ini terkait Pemkab Sampang tekan stunting melalui program kelas ibu balita, dan Polsek Sampang Kota perketat pengamanan pasar tradisional. Juga dari Sampang, kemarau Sampang tekan inflasi lewat pasar murah. Informasi lainnya, DKP Sampang intensif bina petambak tingkatkan mutu garam. Sedangkan dari Bangkalan, ini ada informasi terkait pelayanan adminduk di Kecamatan Bangkalan ditargetkan mulai 2027. Dan informasi dari Bangkalan lagi, ayah dan anak di Bangkalan ditangkap usai curi motor terekam CCTV. Itu 6 informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk RRI Sampang, Ririn.
2: Baik, dan tentunya Ningrum serta pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini ya, edisi Selasa 15 September 2026.
1: Madura hari ini.
2: Kita awali kabar dari Sumenep, pendengar, ada sebanyak 5.109 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan dalam proses perpanjangan kontrak. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap 5.149 P3K paruh waktu yang tercatat dalam data BKPSDM. Proses evaluasi dilakukan setelah peserta diberikan kesempatan menyampaikan sanggahan atas pengumuman hasil verifikasi berkas yang sebelumnya disampaikan pada 10 September 2026. Beni menjelaskan masa penyampaian sanggahan berakhir pada 13 September. Peserta yang mengajukan keberatan juga diwajibkan melampirkan bukti pendukung untuk kemudian diverifikasi kembali oleh BKPSDM. Ia memastikan tahapan pengusulan perpanjangan kontrak berjalan sesuai dengan rencana. Perpanjangan dijadwalkan mulai 1 Oktober 2026 setelah masa kontrak P3K paruh waktu sebelumnya berakhir pada 30 September 2026. Beni meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahap pengusulan secara tertib, cermat, dan bertanggung jawab hingga proses selesai. Ini informasi pertama dari RRI Sumenep, pendengar. Saya selanjutnya kembali ke Sampang bersama Ningrum.
3: Oke, baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Informasi dari Sampang, saya awali dengan informasi terkait Pemkab Sampang yang tekan stunting melalui program kelas ibu dan balita. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang terus berupaya menekan kasus stunting di wilayah itu melalui program kelas ibu balita. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy Harini mengatakan, program kelas ibu balita itu sebagai wadah bagi orang tua yang memiliki anak berusia antara 2 hingga 5 tahun untuk memahami banyak hal seputar asupan gizi seimbang dan makanan bergizi guna mencegah stunting. Melalui program ini, Pemkab Sampang juga ingin menekan prevalensi kasus stunting yang dalam 3 tahun terakhir yang begitu meningkat. Pada 2023, prevalensi kasus stunting ini di Kabupaten Sampang terdata 11,2%, pada 2024 meningkat menjadi 18,3% dan pada 2025 meningkat lagi menjadi 18,5%. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih dari Sampang. Pengaturan arus lalu lintas, pengamanan dan pengamanan rutin di kawasan Pasar Polowijo, Juklanteng, Kelurahan Banyuanyar terus digencarkan oleh kepolisian sektor Polsek Sampang Kota. Kawasan pasar tradisional tersebut kerap mengalami lonjakan mobilitas akibat aktivitas perbelanjaan warga. Dalam pelaksanaannya, polisi bersinergi dengan juru parkir setempat guna mengatur arus kendaraan dan membantu para pengunjung menyeberang jalan. Selain itu, petugas memberikan teguran persuasif kepada pedagang agar tidak menggelar lapak di badan jalan. Mewakili Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto, Kapolsek Sampang Kota Ibtu Indarta menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah aktivitas masyarakat ini merupakan wujud nyata pelayanan publik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain menjaga kelancaran lalu lintas, pihak kepolisian juga menyampaikan pesan Kamtibnas untuk mengantisipasi tindak kriminalitas seperti pencopetan dan penjambretan di lingkungan pasar. Nanti kita akan bergeser dengan informasi dari Bangkalan. Namun sebelumnya kita kembali dulu ke Ririn untuk informasi selanjutnya dari Sampak, dari Pamekasan dan Sumenep. Ririn.
2: Baik, terima kasih Ningrum. Saya bergeser ke kabar Pamekasan dulu, pendengar. Kali ini terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan yang belum menyalurkan bantuan 40 unit alat perajang tembakau yang bersumber dari DBHCHT. Bantuan tersebut, pendengar, telah tercantum dalam rencana umum pengadaan dengan nilai anggaran sekitar Rp717 juta. Ketua DPC GMPK Pamekasan Muhammad Mohtar Rosid menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan DKPP. Ia meminta bantuan segera disalurkan dan progres pengadaan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi mengatakan, seluruh kegiatan di DKPP masuk dalam rekomendasi KPK sehingga perlu dilakukan perencanaan ulang. Pihaknya mengaku telah berulang kali menghubungi Kepala DKPP Pamekasan Almara Sugandi namun belum mendapat respon.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Madura hari ini, hari ini. Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar, saya beralih ke informasi lain, tetap dari info Pamekasan ya, terkait dengan penanganan kebakaran di Pamekasan dituntut maksimal. Namun masih terkendala keterbatasan armada pemadam kebakaran. Satpol PP dan Damkar Pamekasan saat ini hanya mengandalkan 2 unit kendaraan pemadam dan 1 truk suplai air. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Muhammad Yusuf Wibiseno mengatakan, pihaknya tetap memaksimalkan armada yang tersedia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan armada membuat petugas harus mengatur kendaraan, terutama ketika laporan kebakaran terjadi hampir bersamaan. Jarak lokasi juga menjadi pertimbangan karena 2 armada pemadam berada di Kecamatan Pamekasan. Tahun ini mendengar Satpol PP dan Damkar Pamekasan hanya mampu menambah 1 unit damkar mini jenis Hilux dengan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah melalui DBHCHT 2026. Tambahan armada tersebut pendengar diharapkan membantu pelayanan meski belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, terutama untuk penanganan kebakaran di wilayah utara Pamekasan. Selanjutnya kembali ke Ningrum di Sampang.
1: Oke baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Selanjutnya informasi dari Sampang, kita bergeser ke Bangkalan. Jajaran Satreskrim Polres Bangkalan ini berhasil menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang ayah bersama anaknya dengan berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV. Ya, pendengar, aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang ayah bersama anaknya di Kabupaten Bangkalan berakhir setelah terekam kamera pengawas. Keduanya ditangkap Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Bangkalan. Kedua pelaku masing-masing berinisial MA 47 tahun dan MS 13 tahun. Polisi menduga ayah dan anak tersebut telah beberapa kali melakukan pencurian, mulai dari telepon seluler hingga kendaraan bermotor. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo mengatakan, penangkapan bermula dari aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah makan di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tunjung, Burni, yang terekam CCTV milik rumah makan. Rekaman tersebut kemudian menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan kedua pelaku. Menurut Erik, MA sengaja melibatkan anaknya untuk mengurangi kecurigaan korban saat mereka menjalankan aksi pencurian. Erik menyebut keterlibatan MS dalam aksi pencurian tersebut bukan kali pertama. Polisi menduga keduanya telah berulang kali melakukan tindak yang sama. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor, dan keduanya saat ini diamankan di Mapolres untuk menjalani proses hukum dengan terancam pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat pelayanan administrasi kependudukan Adminduk di tingkat kecamatan yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spenduk Capil Kabupaten Bangkalan, Bambang Setiawan mengatakan, persiapan pelayanan Adminduk ini di kecamatan telah dilakukan, salah satunya melalui pengadaan perangkat baru menggunakan anggaran perubahan PAK. Menurut Bambang, perangkat baru ini diperlukan karena sejumlah peralatan yang selama ini digunakan untuk pelayanan sudah mengalami kerusakan hingga tidak lagi bekerja secara optimal. Dijelaskan Bambang, penyiapan operator menjadi salah satu bagian penting agar pelayanan Adminduk di kecamatan dapat berjalan dengan baik. Petugas nantinya diharapkan mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Bambang menambahkan, dengan adanya pelayanan di tingkat kecamatan, masyarakat diharapkan tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju pusat pelayanan di kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan. Layanan tersebut nantinya mencakup kebutuhan administrasi kependudukan seperti pengurusan kartu keluarga, akte, dan dokumen kependudukan lainnya. Dua informasi dari Bangkalan, pendengar, masih ada dua informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali lagi ke Ririn di Sumenep.
0: Baik, selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in ya lewat program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang, mengetengahkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Dari Sumenep, pendengar, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza A dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumenep, Dr. Rifmi Utami, menjelaskan gejala influenza A umumnya menyerupai flu, seperti demam, batuk, dan keluhan pada saluran pernafasan. Menurutnya, penularan dapat terjadi melalui droplet, kontak langsung, maupun permukaan benda yang telah terkontaminasi. Rifmi mengingatkan masyarakat yang sedang mengalami gejala flu sebaiknya menggunakan masker dan menghindari kontak dekat dengan orang lain untuk mengurangi resiko penularan. Selain itu, pendengar, masyarakat perlu menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari, serta mendapatkan tidur yang cukup antara 6 hingga 8 jam. Aktivitas fisik sekitar 30 menit per hari juga dianjurkan bagi masyarakat yang sehat. Sementara bagi yang sedang sakit, istirahat menjadi hal yang lebih utama.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Emosi, marah, dan kesal seringkali hadir di sebuah hubungan pasangan, apalagi ketika pasangan tidak lagi perhatian atau sikapnya tidak juga berubah. Tetapi kadangkala marah yang tidak terkontrol sangat berbahaya. Terlihat kekanak-kanakan, ngambek, ini adalah sifat karakter anak-anak ketika menginginkan sesuatu namun tidak mendapatkannya. Ini juga berlaku di sebuah hubungan ketika pasangan tidak mau menuruti keinginan kita. Emosi merupakan sumber terbesar yang dapat menyulut pertengkaran dengan pasangan. Meskipun tidak semua pertengkaran berakhir dengan permusuhan, tetapi beberapa orang, pertengkaran terasa tidaklah mengenakkan dan sangat menyakitkan. Ada beberapa hal dalam mengatasi emosi agar tidak menimbulkan sakit hati dan dendam di antara pasangan. Yakni, tuliskanlah unek-unek Anda di sebuah kertas. Karena mungkin di saat tersebut Anda tidak dapat mengendalikan emosi bila harus berbicara langsung dengan pasangan. Kemudian hindari bertengkar di tempat tidur. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikannya. Hindari kekerasan. Lalu tetaplah fokus pada permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahan tersebut tidak juga ditemukan jalan keluarnya, rilekslah sejenak atau beberapa saat. Lakukan kegiatan lain sehingga Anda tidak stres lagi dan bisa kembali dengan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pro 1.

0: Satu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Baik pendengar, saya masih ada satu informasi terakhir, nantinya akan tersaji ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kembali ke Ningrum di Sampang. Karena informasi dan inspirasi
3: terus satu. Oke, baik, terima kasih Ririn. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari Sampang. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis mulai dari pengelolaan lahan hingga proses kristalisasi dengan harapan harga garam rakyat memiliki mutu lebih baik dan nilai jual yang meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan DKP Kabupaten Sampang, M. Mahfud, mengatakan penerapan teknik produksi yang tepat belum selalu berjalan maksimal akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Hujan yang turun di tengah musim kemarau dapat mengganggu proses penguapan dan kristalisasi sehingga kualitas garam yang dihasilkan petambak ikut terdampak. DKP Sampang tetap mengingatkan petambak garam agar menerapkan kaidah teknis produksi setiap kali kondisi cuaca memungkinkan. Pemerintah berharap peningkatan kualitas garam dapat memperkuat daya saing garam rakyat Sampang di pasaran sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petambak. Informasi terakhir pendengar. Pemerintah terus memperketat penyaluran bantuan sosial Bansos seperti program Keluarga Harapan PKH agar makin tepat sasaran. Hingga saat ini pemutakhiran data intensif dilakukan melalui verifikasi kepemilikan aset berbasis NIK hingga partisipasi aktif warga dalam melaporkan ketidaksesuaian desil. Ketua Tim PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan bahwa masyarakat berhak menyangga jika menemukan penerima bansos yang tergolong mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan di desil rendah. Ia juga menghimbau warga untuk mengubah mindset terkait pemutakhiran data. Pemutakhiran kini bukan lagi diartikan sebagai upaya menurunkan desil, melainkan perbaikan data agar kondisi ekonomi warga tercermin secara akurat di lapangan. Akurasi data ini menjadi kunci agar bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Masyarakat dapat terlibat aktif dalam pemutakhiran data melalui beberapa jalur yaitu musyawarah desa atau musdes, operator desa, atau sistem informasi kesejahteraan sosial di desa setempat dan aplikasi cek bansos. Partisipasi dan kejujuran responden menjadi kunci utama dalam mewujudkan akurasi data kemutakhiran DTSEN yang berkeadilan. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini. Baik dari Sampang dan Bangkalan, terakhir kita kembali ke Ririn untuk informasi terakhirnya. Ririn.

0: Baik, informasi terakhir dari RRI Sumenep, pendengar, Polresta Sumenep ini menyiagakan 3 posko terpadu ya. Tanggap darurat untuk mendukung pencarian dan pertolongan atau SAR KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan 3 posko tersebut berada di Mapolresta Sumenep, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu. Posko disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan personel serta koordinasi dengan Basnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, unsur kesehatan, dan instansi terkait. Informasi hilang kontak kapal diterima pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data sementara, KM Virgo Transport 8 membawa sekitar 215 penumpang dan 30 kru atau sekitar 245 orang. Data tersebut masih dalam proses verifikasi dan pemutakhiran. Basarnas telah bergerak menuju titik terakhir yang diperkirakan menjadi lokasi kapal. Sementara KSOP memberangkatkan KNP 382 dengan 10 personel menuju lokasi kejadian. Polresta Sumenep melalui Satpolairut dan Polsek Masalembu juga meningkatkan pemantauan wilayah perairan dan pesisir, termasuk menghimpun informasi dari para nelayan. Ibda Ahmad Putra Wardana menghimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera melapor kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan KM Virgo Transport 8. Hingga Senin 14 September 2026, operasi pencarian masih berlangsung. Polresta Sumenep terus berkoordinasi dan memantau perkembangan bersama seluruh unsur terkait. Inilah keseluruhan informasi yang tersaji lewat program Madura hari ini, mendengar dari RRI Sumenep dan juga RRI Sampang dari 4 kabupaten yang ada di Madura. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ningrum di RRI Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1.

0: Siang mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Pendengar dan pemirsa, striker asing Madura United Dimitar Mitkov tampil impresif pada dua laga awal Super League 2026-2027. Pemain asal Bulgaria itu mencetak 4 gol dari 2 pertandingan bersama Laskar Sapekeram. Pada laga perdana melawan Persib Jepara 6 September 2026, Mitkov mencetak 2 gol. Ketajamannya berlanjut saat Madura United menghadapi PSS Sleman 12 September. Dengan kembali mencetak 2 gol dan membantu tim meraih kemenangan. Mitkov menilai kekompakan skuad Madura United juga terus berkembang. Menurutnya kualitas pemain yang ada menjadi modal penting untuk membangun chemistry sepanjang kompetisi. Madura United selanjutnya menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan Jumat 18 September 2026. Mitkov memastikan seluruh pemain siap bekerja maksimal untuk mempertahankan tren positif tim. Kehadiran supporter dalam pertandingan kandang Madura United saat menjamu Persijap lalu juga mendapat perhatian dari manajemen klub. Presiden Madura United Asanul Kossasi menyebut kehadiran supporter dan penjualan merchandise menjadi pilar penting dalam pengelolaan serta keberlangsungan sebuah klub sepak bola profesional. Pernyataan tersebut disampaikan Asanul melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengapresiasi antusiasme supporter yang hadir langsung memberikan dukungan kepada Laskar Sapekeram. Menurut Asanul, kehadiran supporter pada pertandingan kandang tersebut memberikan dampak positif terhadap penerimaan klub dari penjualan tiket. Bahkan untuk pertama kalinya setelah 2 musim, Madura United memperoleh keuntungan dari penerimaan tiket pertandingan. Menurut Asanul, dukungan berkelanjutan dari supporter menjadi salah satu modal penting bagi Madura United dalam menjalani kompetisi. Ia berharap kebersamaan antara klub dan supporter terus terjaga sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Laskar Sapekeram. Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, berada di Tokyo, Jepang bersama kontingen Indonesia untuk menghadapi gelaran Asian Games 2026. Ia masuk dalam rombongan 20 atlet nasional yang dipimpin oleh manajer tim PBSI Eng Hian. Sebelum bertanding di Aichi Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut menjalani pemusatan latihan singkat di Tokyo guna beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca setempat. Persiapan fisik dan mental terus dimaksimalkan oleh tim pelatih agar para pebulu tangkis nasional dapat tampil maksimal sejak babak awal pertandingan. Ubed berharap masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura, memberikan dukungan dan doa agar kontingen bulu tangkis Indonesia mampu menyumbang medali emas di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar dan pemirsa, guna memperkuat kapasitas teknis serta memperbarui pemahaman jajaran pengurus dan perangkat pertandingan terhadap perubahan regulasi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan penyegaran perwasitan. Berikut laporan Familia.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan penyegaran perwasitan bagi jajaran pengurus internal yang berlangsung di Aula Universitas PGRI UPI Sumenep. Agenda strategis ini diselenggarakan guna memperkuat kapasitas teknis serta memperbarui pemahaman jajaran pengurus dan perangkat pertandingan terhadap perubahan regulasi cabang olahraga atletik yang terus berkembang secara dinamis di tingkat nasional maupun internasional. Ketua PASI Kabupaten Sumenep ABD Mujib menyampaikan bahwa pelaksanaan penyegaran perwasitan ini sengaja dirancang secara khusus untuk jajaran pengurus internal PASI Sumenep. Langkah ini diambil agar seluruh perangkat yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan di daerah memiliki standar pengetahuan serta kualifikasi yang selaras dengan pedoman baku Pengprov PASI Jawa Timur.
2: sangat antusias sekali, sangat semangat teman-teman energi. Jadi dalam pelaksanaan ini betul-betul teman-teman hidup. Jadi tanya jawab. Memang tadi sebelum saya buka, saya memberikan petunjuk atau arahan kepada teman-teman. Tolong dari pelaksanaan kegiatan ini betul-betul sungguh-sungguh, artinya dimanfaatkan. Pak yang kurang tahu atau yang lupa harus aktif gitu. Jadi diskusi tanya jawab itu berjalan aktif gitu Pak.
1: Mujib menambahkan kesiapan wasit dan jajaran pengurus yang berlisensi serta paham regulasi terbaru merupakan kunci utama suksesnya penyelenggaraan berbagai ajang kejuaraan daerah. Melalui pembekalan ini, Pasi Sumenep berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola kompetisi atletik yang profesional, objektif dan berstandar tinggi di wilayah Madura. Kegiatan yang menghadirkan narasumber teknis dari pengurus provinsi Pemprov Pasi Jawa Timur tersebut diikuti oleh 30 peserta internal. Seluruh peserta yang hadir menunjukkan antusiasme tinggi selama jalannya pemaparan materi mulai dari penyesuaian aturan teknis di lapangan, mekanisme penjurian hingga tata cara penanganan sengketa hasil pertandingan secara adil dan terukur.
0: KONI Sumenep berencana menambah 7 hingga 8 cabang olahraga prestasi. Langkah ini untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring lebih banyak atlet potensial. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Kadar Al-Mahdali mengatakan, saat ini ada 26 cabang prestasi yang berada di bawah naungan KONI Sumenep. Menurutnya penambahan cabang akan disesuaikan dengan potensi atlet dan perkembangan olahraga di masyarakat. Cabang baru diharapkan memberi lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat olahraga. Abdul Kadir mengatakan potensi atlet di Sumenep cukup beragam, karena itu pembinaan atlet akan terus diperkuat mulai dari tingkat bawah. Penambahan cabang diharapkan dapat memperluas basis atlet sekaligus meningkatkan prestasi olahraga Sumenep ke depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sumenep siang ini. Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Sehat walafiat semoga semuanya ya, dan bahagia pastinya. Lewat Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan kesempatan juga bagi Anda yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon 662317 ataupun 665396. Bisa juga di WhatsApp ya, 0811-3345-101. Itu juga nomor seluler Pro 1 RRI Sumenep. Dan apa kabar juga yang tengah beraktivitas hari ini? Semoga sesuai dengan yang diharapkan. Yang lagi di perjalanan juga selamat sampai tujuan ya. Oke, langsung saja saya terima yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap.
1: Dengan sehat, siapa? Ririn.
0: Sehat dong, walafiat pastinya.
1: Alhamdulillah. Ini Pak Ririn lagi.
0: Iya, kenapa bosan ya? Lihat
1: Bu,
0: saya tiap hari.
1: Bukan
0: ya.
1: Bosan, gembira, Pak.
0: Ini siapa ya?
1: Dengan Syukron.
0: Ya, soalnya banyak yang baru kenal juga, yang live di TikTok,
1: ya.
0: Yang baru gabung.
1: Oh,
0: ini
1: gitu ya.
0: Oh, ini Syukron toh, gitu katanya.
1: Oh gitu ya. Ini Mbak Ririn ya?
0: Iya.
1: Mbak, cuaca bagaimana?
0: Panas pol.
1: Panas pol ya?
0: Sama ya?
1: Ya sama. Tapi yang pentingnya kan panas hati.
0: Oh betul, hati mah tetap adem.
1: Hati tetap adem, tetap selalu selancar, terlalu memberikan hati yang sejuk.
0: Betul.
1: Sehingga tali persaudaraan kita bisa tetap selalu bersatu. Saya minta lagu Mbak, ada apaan?
0: Kita siang ini ada banyak lagu, ada Didi Kempot dan Viara dengan Bungkus Saja, Eva Tamara, Satu Baju, ada Gandhi, Mengharap Mimpi, mau yang mana?
1: Aduh, Mengharap Mimpi, kalau Bungkus Saja kata orang Madura pun tuba itu Mbak.
0: Iya, bungkus aja, jadi kalau suka sama seseorang tuh, ih, bungkus gitu ya.
1: Tanda gigi dah, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya, masa, Pak. Bungkus aja. Kata orang Madura aja, lah buntu, Pak.
0: Ngerai kena saya.
1: Aduh, ya Allah. Ya, Mbak Ririn, kalau udah sehat, kita semuanya bisa bersilaturahim kayak gini. Enak ya, Mbak Ririn, ya.
0: Senang.
1: Ya, oke, kalau udah sama-sama sehat, langsung salamnya, ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang pertama, untuk Mbak Ririn. Semoga selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
1: Kelancaran bersama keluarga.
0: Ya,
1: juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya.
0: Ya.
1: Yang lagi heboh-hebohnya sekarang karena cuaca panas kayak gini, Mbak Ririn.
0: Ya.
1: Yang penting kita semuanya tetap selalu hati-hati. Semoga diberikan keselamatan semuanya.
0: Amin.
1: Juga salamnya ya.
0: Siapa?
1: Ada Mas Faru Karisma, juga ada Basiskanya Kompakan ya. Semoga tetap selalu sehat. Juga ada Mas Dewa Suraying yang punya julukan Si Akerboy. Kompakan juga ya. Juga ada Mas Kuda Laut alias Bang Maisa Jenar, ada Mas Anwar, Mas Roni Sanjaya, Kak Jeki, Mbak Winda, Mbak Cembaka, Mbak Putri. Juga ada Basis Kama, Mas Faru Karisma, Winda, semuanya, Wanda. Semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Iya, buat Mbak Ririnnya, terima kasih, lagunya spesial buat Wanda, Mbak ya.
0: Oke.
1: Mari Mbak Ririn, Assalamualaikum.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Syukron. Kemarin siapa yang ngasih kabar ya, sama Mbak Wanda lagi sudah hampir gitu ya? Oh, lupa tadi saya nggak nanya. Ya sudah, lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah di sana?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dengan Wanda di tempat.
0: Oh, langsung ternyata ya.
2: Iya. Iya, keringatan.
0: Saya harus konfirmasi, benar nggak sih sama Mas Sukron tuh sudah katanya mau-mau gitu ke pelaminan?
2: Mau masuk.
0: Beneran? Alhamdulillah.
2: Bukan ke pelaminan, Mbak.
0: Kemana?
2: Mau masuk.
0: Masuk ke?
2: Mau masuk ke RRI Sumeneb.
0: Oh. Waduh, saya dapat kabarnya tuh katanya udah hampir gitu ya. Masya Allah, kalau memang berjodoh.
2: Amin.
0: Ah, siap. Lanjut Mbak Wanda.
2: Gimana kabarnya Mbak Andi?
0: Kabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sama-sama baik. Lagunya apa-apaan?
0: Kita punya bungkus saja, Didi Kempot, ada Eva Tamara, Gandhi S, mau yang mana?
2: Yang DS. Yang DS.
0: Oh, siap, Gandhi.
2: Iya, Pak. Salamnya.
0: Boleh?
2: Yang pertama buat Mbak Ririn. Selamat siang. Yang bertiga. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan sukses selalu segalanya.
0: Iya.
2: Terus barusan ada stroke, ada kesi Anggara, Jasmara, Sabar Indi, Mama Sekarang, ada Mbak Irma, ada Parikal. Nah,
0: iya.
2: Semuanya filmnya tempat terkecil.
0: Baik.
2: Lagunya kecil berkecil. Menemarkan. Kami selamat menutup.
0: Ya.
2: Darin, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Mbak Wanda. Sehat-sehat juga semua keluarga di Pamekasan. Dan lanjut lagi yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan ya, lewat jalur telepon, di seluler ataupun WhatsApp. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo
0: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Irma.
0: Siap.
3: Gimana punya kabar?
0: Sehat, Mbak Irma juga.
3: Alhamdulillah, sehat. Ya, semoga sehat si keluarganya Mbak Rinda.
0: Amin, Mbak Irma juga.
3: Amin. Lagunya ada apaan Mbak Ririn?
0: Ada Bungkus Saja sama Mengharap Mimpi yang sudah di request.
3: Ya, apa lagi?
0: Lainnya ada Eva Tamara, ada Rita Sugiarto, mau yang mana?
3: Fatmah aja.
0: Siap.
3: Salamnya yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Yeah. Sekeluarga. Barusan Andawan Sukun ya. Juga ada Wida, Jeki Asmara. Ada Mas Susana, ada Iim, ada Paru Karisma, Ciska. Ada Bupat Thor. Juga ada Pak Riki, Kak Dewa. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak.
0: Baik.
3: Dan terima kasih atas waktunya ya.
0: Oke.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mbak Irma di Lekung kompak juga ya. Selamat bergabung untuk yang sudah tune in lewat live TikToknya Pro 1 RRI Sumeneb ya. Ada NS Ulfa, ada Rosik, kemudian Starlight, Uma Aza, Anak Pulang, Mas Eri. Nama akunnya lucu-lucu ya. Selamat bergabung juga Hekong. Semuanya ya, Rozik, fans lama. Wih, terima kasih kembali bertemu nih. Dan tentunya mendengar, kita nikmati dulu satu nomor lagu saya hadirkan untuk Anda, Didi Kempot dan Viara, Bungkus Saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenang.

0: Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini, pendengar, masih banyak kesempatan untuk Anda yang kembali ingin bergabung ya. Lewat jalur telepon silakan di 662317 ataupun 665396. Kemudian juga lewat WhatsApp boleh 0811 334 5101. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo
0: Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita. Gimana kabar Ririn?
0: Kabar baik, alhamdulillah Ririnnya sehat. Dengan siapakah di sana?
1: Ketua Muda Siduka Lara Roni Sanjaya yang ada
0: asik,
1: di Pemekasan.
0: Asik, tuan muda.
1: Oh iya deh, karena saya ini waktu sekarang muda gitulah.
0: Siap, siap, siap. Sehat Bang Roni.
1: Kenapa?
0: Sehat ya.
1: Saya sehat tapi tidak punya cewek gitulah.
0: Oh, jadi mau promo nih ceritanya di Pro Dangdut.
1: Oh iya, kalau ada gitu cariin dong yang lebih bahenol.
0: Aduh, yaudah.
1: Ya, kabarnya Pak Ririn, di mana di studio sekarang?
0: Aman, sehat.
1: Iya, tidak dingin ya.
0: Oh, sejuk kalau di dalam ruangan ini.
1: Oh iya, sejuk. Tak sejuk, tak sejuk hatinya Pak Ririn. Itulah. Lagunya ada apa Pak Ririn?
0: Kita punya lagu Satu Baju, Eva Tamara. Ada Syahiba Saufa, Stay Chu, Hamdan ATT, Nur Lela, mau yang mana?
1: Satu Baju.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Siapa?
1: Salam ya, salam yang pertama untuk Pak Ririn, selamat beraktivitas kalau pulang hati-hati. Dan tidak lupa pula untuk Mama Susana, Dewa Suraging, Abah Suni, Irma,
0: ya.
1: Dan tidak lupa pula untuk Evi bersama Syahdan. Dan tidak lupa pula untuk Bang Syukron, JK Semara, Mbak Yuni, Bang Syahdan. Kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya saya tunggulah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yo, assalamualaikum, Mbak Ririn.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Terima kasih ya. Wah, tuan muda Roni Sanjaya di Pemekasan. Kompak juga untuk seluruh teman-teman di sana ya. Lanjut lagi yuk, yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemekasan lagi nih ya.
2: Masuk Mbak Didin.
0: Sehat Abah?
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat Mbak Didin. Sebaliknya Mbak Didin gimana?
0: Saya juga sehat, alhamdulillah bisa menemani semuanya kembali hari ini
2: ya. Kalau cuaca di sini Mbak Didin, kita tulhar.
0: Ush, hard. Sama ya.
2: Aji sangat panas Mardin.
0: Hot sekali.
2: Iya. Lagunya bisa berceh ya lah.
0: Ingin yang mana? Kita punya Eva Tamara, Syahiba Saufa, Hamdan ATT.
2: Bisa berceh lagu lain itu.
0: Apa maunya Abah?
2: Muara Kecil Bunda.
0: Oh boleh.
2: Iya. Ingat kepada Bunda itu saya Mardin.
0: Boleh.
2: Ya, langsung salam-salamnya ya.
0: Untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Mbak Ririn. Semoga sehat, walafiat, bersama keluarga, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya. Dan mudah-mudahan diberi keselamatan dan bertegah hajat Mbak Ririn.
0: Amin.
2: Nah, selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, Pak Jenderal kita, dan Pak Sejen,
0: Pak
2: Haji Ketawang, lagi ada Mbak Yuni Handayani, lagi ada Mas Wawan.
0: Baik.
2: Dan ke semuanya aja, Fantin, RRI Sumanap, sampai terkejauh ini, salam bahwa Islam yang dari saya. Untuk Mbak Ririn, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim di Pamekasan. Sehat-sehat bareng keluarga juga di sana ya, semua para tetangga. Nah, lanjut yuk lagi. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dengan Faruk, Mbak, di Saronggi.
0: Kabar baik, Mas Faruk?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Masalah cuaca panas sekali, Mbak.
0: Dinikmatilah ya, karena memang musim panas.
3: Iya, musim kemarau kayak gini memang dibutuhkan para penjemur tembakau.
0: Jangan lupa banyak minum air putih, biar tidak dehidrasi.
3: Iya, Mbak, kalau gitu saya memang tetap kesukaan minum air putih.
0: Ya.
3: Lagunya boleh request, Mbak?
0: Ingin yang mana?
3: Saya ingin belajar lagunya Roma Irama dari yang berjudul Perjuangan dan Doa.
0: Oke.
3: Oke. Diputar ya, Mbak, ya?
0: Baik.
3: Baik, salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Juga barusan ada Abah Halim, juga ada Roni, ada Abah Suni, ada Mas Sukron tadi ya. Dan juga ada Wanda, Adelia Farid, ada Winda, Ricky Asmara, dan juga ada Ricky Anggara, Bu Fathor, Mama Susana juga kemana, Ma? Ayo masuk, Ma. Dan juga ada Irma, ada Cempaka Ayu, dan juga ada Evi, Vi, ayo Vi, masuk Vi, dan juga lagunya untuk Siska ya, semoga sehat selalu Anda, salamnya tetap salam sayang ketumpang rindu.
0: Baik.
3: Oke, waktunya banyak, terima kasih ya untuk Mbak Ririn.
0: Sama-sama Mas Faruk.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya Faruk Karisma di Saronggi. Yang punya akun ayangku juga sama siapa nih? Makanan Nede ya. Mas Lut Usekeno. Ada akun Ancor. Aduh, selamat bergabung semuanya. Terima kasih yang sudah ngasih kiriman juga. Terima kasih semuanya lewat live TikTok Pro 1 RRI Sumenep. Dan pendengar, kita jeda untuk cek fakta.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pendengar, beredar video di YouTube yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena kasus penyelundupan narkoba. Video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu atas kasus itu. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Video ada hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi tentang penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran juga tidak menemukan pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup akibat kasus tersebut. Informasi tentang perbatasan ditutup yang ditemukan berkaitan dengan patroli terkoordinasi militer Indonesia dan Malaysia pada 2024, bukan penutupan akses perbatasan. Hingga kini tidak ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia maupun Malaysia yang menyebut perbatasan ditutup akibat kasus pilot tersebut.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kembali yang ingin bergabung ya. Halo Pro Dangdut. Dari Mahesa Jenar.
1: Iya.
0: Kabar baik Pak Mahesa?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Gimana kabarnya Neng Aisnya?
0: Ini bukan Ais, Ririn kali.
1: Oh, iya. Iya, Neng maaf ya.
0: Baru gabung ya itu Pak Mahesa.
1: Sama, ya. Dengan Mbak Ririn Bistianti.
0: Baik.
1: Oke lah, lagunya ada apa?
0: Lagunya kita punya Hamdan ATT, ada Rita Sugiarto, Vita Alvia. Mau yang mana?
1: Hamdan ATT aja lah.
0: Siap.
1: Lalu salamnya ke semuanya, tanpa terkecuali. Untuk sang pendukiar, maka tetap waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahesa Jenar, kompak juga untuk seluruh keluarga ya. Dan saya juga ingin menyapa yang baru saja bergabung juga di live TikTok Pro 1 RRI Sumenep. Ada Bang Sutrisno, kemudian juga The Jack. Siapa lagi nih? Ancor masih bertahan. Sofiana, selamat siang. Dan oh ya, Mas Wawan ternyata miss call dua kali ya. Oh bukan. Itu kemarin. Sengaja dicolek ya. Yuk lanjut lagi yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Bersama Evi yang ada di Lentang.
0: Kabar baik, Mbak Evi.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Iya, banyak yang nungguin Mbak Evi di Lentang katanya gitu.
2: Oh iya, harus dong.
0: Iya.
2: Iya, kabarnya Mbak Ririn gimana?
0: Sehat, alhamdulillah. Bisa menemani semuanya, Mbak Evi juga aman ya. Halo? Halo Mbak Evi? Ini kenapa tidak menjawab? Apakah sudah terputus? Tapi masih belum putus. Ya sudah, geser dulu ya ke nomor yang lain. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
3: Dengan Siska, Mbak.
0: Siska,
3: Mbak Siska. Di Gilian.
0: Oh, iya. Siska. Iya.
3: Selamat kenal buat Mbak.
0: Iya, salam kenal Bali.
3: Iya, mudah-mudahan Mbak Ririn sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Walaupun panasnya luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
3: Kalau dukung lagu itu boleh, Mbak. Perjuangan dan doa itu, ingin belajar berjuang.
0: Wih.
3: Iya. Putar ya, Mbak. Iya, salamnya yang perdana buat Mbak Ririn.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
3: Iya, yang selanjutnya ada Epi barusan. Ada Sukron, ada Wanda.
0: Iya.
3: Ada Jeki, ada Arindi. Ada Mama Susana. Ada Roni.
0: Iya.
3: Iya, ada Putra Setia Anwar.
0: Baik.
3: Iya, salamnya ke semuanya. Buat Mas Faruk, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Baik.
3: Iya, makasih Mbak.
0: Sama-sama Mbak Siska.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah
4: Halo.
0: Kita.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung masuk kalau disenggol ya ternyata ya.
4: Oh, memangnya baru lah disenggol.
0: Oh, berarti tidak stay tune nih.
4: Oh ya, saya dengar kalau disenggol.
0: Oh, gitu.
4: Iya. Tadi siapa yang putus itu?
0: Mbak Evi, nggak tahu kenapa itu.
4: Oh, yang Lenteng ya.
0: Halo?
4: Halo?
0: Iya.
4: Kata saya ngomong dengan siapa? Kok Madura, Mbak? Siapa, Mbak?
0: Kedengeran ya saya ngomong ya?
4: Ya, denger lah. Dengar, makanya saya enggak anu.
0: Oh iya.
4: Dengerin.
0: Oh, tapi di udara enggak masuk.
4: Oh, masuk, barusan jelas.
0: Oh, gitu ya, terdengar. Ya, iya. Baik. Oh. Lanjut.
4: Kabar bagaimana, Mbak?
0: Sehat, Ririnnya walafiat bisa menemani lagi.
4: Oke. Kemarin bisa gabung, gak diangkat.
0: Oh iya. Syukurlah sekarang bisa masuk ya.
4: Iya. Lagunya apa, Mbak?
0: Kita punya lagu Nur Lela, Hamdan Atete, ada Rita Sugiarto, Vita Alfia, mau yang mana?
4: Rita Sugiarto ya, apa judulnya itu, Mbak?
0: Oleh.
4: Terus?
0: Vita Alfia, Aku Sing Duwe Ati.
4: Kalau request lagu kira-kira diputar enggak, Mbak? Kalau diputar saya enggak mau request.
0: Iya, kayaknya enggak diputar deh.
4: Oh, ya sudah.
0: Langsung diputusin ya.
4: Ya, iyalah.
0: Soalnya banyak yang request, tunggu giliran.
4: Saya kecewa itu enggak pernah diputar. Ini kan request enggak diputar. Ya kecewa ya, daripada kecewa berapa kali ya sudah dah.
0: Ada lagu kecewa tuh, siapa yang nyanyi tuh ya?
4: Bukan lagu kecewa. Ya ampun.
0: Aduh. Mana,
4: dulu pernah berapa kali dan
0: gitu. Oh iya.
4: Kan kecewa.
0: Sabarlah, orang sabar tuh disayang Tuhan.
4: Oh ya gitu. Ya, benar. Apa ini? Salam ya.
0: Untuk siapa?
4: Terutama buat Mbak Ririn, saya selalu.
0: Terima kasih.
4: Semoga terus-terus, apa ya, itulah. Tadi ada Evi Amalaya yang putus, gabung lagi, Vi.
0: Ya.
4: Ada Cempaka, ada Mbak Halim tadi ya, Mbak ya. Riki Asmara, Riki Anggara, Mbak Yuni yang ada di Pamangkasan dan Farid.
0: Ya.
4: Dan semuanya ya, Mbak ya, tambah kecuali ya, Mbak ya.
0: Siap.
4: Matur nuwun, Mbak.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Wawan. Kompak juga ya untuk semua keluarga di Pamekasan. Baik, satu rumah lagu dulu kita nikmati bersama untuk Anda semua yang terus setia di 101,3 FM lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumeneb.
2: Dan pendengar, kebersamaan kita harus jeda ya. Perlu diinformasikan azan asyar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 14:36 waktu Indonesia Barat. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat jalur telepon, di WhatsApp, kemudian lewat live TikTok Pro 1 RRI Sumeneb. Semuanya juga terima kasih ya. Program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Yang belum sempat terputar lagunya mohon maaf, yang belum sempat bergabung juga jangan khawatir. Semoga kita diberi umur panjang untuk bisa jumpa lagi ya. Sekaligus saya Ririn Rizkyanti yang bertugas undur diri. Segera kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Allahu

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan menginstruksi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan dan awan panas, persiapkan diri untuk kemungkinan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali rasanya sore hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Halil yang akan menemani sore Anda yang pastinya ingat nanti di titik jam 20 malam nanti. Edisi Selasa 15 September 2026 yang pastinya di program Kentongan RRI Sumenep. Yang pastinya sore hari ini mengangkat tema tentang kekeringan meluas, apa langkah pemerintah. Pastinya juga ada gatekeeper kami Andi JB dan juga pengarah acara Supriyadi. Pendengar yang pastinya masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya di program Kentongan.
2: Pro 1

0: 1. Pendengar, krisis air bersih di Kabupaten Sampang semakin meluas. Sebanyak 78 desa di 12 kecamatan kini masuk kategori kering kritis dengan sekitar 3.000 jiwa membutuhkan pasokan air. Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, BPBD Sampang justru menghadapi keterbatasan anggaran dan armada untuk distribusi air bersih. Selengkapnya dilaporkan Hairul Ubam.
1: Ada peningkatan cukup signifikan data kami pada saat hari ini. Laporan kebakaran itu 51 kali
2: yang terdapat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman mengatakan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak masih tinggi. Saat ini, BPBD mengalokasikan sekitar 2 truk tangki untuk setiap desa. Namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 6 hingga 7 tangki per desa. BPBD Sampang telah mengajukan bantuan kepada BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mendukung distribusi air bersih. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena BPBD Sampang hanya memiliki alokasi sekitar Rp75 juta untuk kegiatan dropping air bersih sepanjang 2026. BPBD mengingatkan wilayah terdampak berpotensi bertambah apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Selain keterbatasan anggaran dan armada, distribusi air juga terkendala semakin sulitnya menemukan sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar bagi kita semua.

0: Sumenep sore ini. Kentongan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, yang pastinya di Kentongan. Dan pendengar, seperti biasa kali ini di Kentongan ya, di edisi Selasa 15 September 2026 mengangkat tema tentang kekeringan meluas dan apa langkah pemerintah. Oke, di ujung telepon sudah ada narasumber kita yang sudah masuk ya, ada Bapak Kamiluddin SPDI MAP selaku Kelaksa BPD Sumenep. Langsung saya akan sapa, selamat sore. Assalamualaikum Pak Kamiluddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Gimana punya kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Minta waktunya sebentar Bapak Kamiluddin.
2: Okay,
1: ya, tentang topik kita yang diangkat pada sore hari ini di program Kentongan tentang kekeringan meluas dan apa langkah pemerintah. Langsung saja Bapak Kamiluddin ya. Tentang topik kita pada sore hari ini di Kentongan, Bapak Kamiluddin, terus bagaimana kondisi kekeringan di Sumenep saat ini Bapak?
2: Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa setelah adanya penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 19 Agustus 2026, memang ada beberapa pemetaan-pemetaan kecamatan dan desa yang mengalami ada kering kritis, ada kering langka, dan ada juga kering langka terbatas. Memang saat ini kita sudah memasuki pada puncak kemarau, di mana kekeringan ini semakin meluas. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami memprioritaskan dan fokus pada desa yang mengalami kering kritis.
1: Ya, baik. Berapa desa yang saat ini terdampak kekeringan, Pak?
2: Untuk saat ini, ada beberapa kecamatan dan beberapa desa yang kita rencanakan akan melakukan distribusi air. Dan sebagian perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini, kita sudah melakukan distribusi air kurang lebih sebanyak 80 tangki air. Ada kecamatan Pasongsongan, di sana yang mengalami kering kritis ada dua, yaitu Montorna dan Rancak. Sementara desa Lepung Bara dan Campaka ini masuk kering langka.
1: Itu ya.
2: Kemudian di Talangu ini ada juga desa Kombang dan desa Poterang. Di Batu Putih ada desa Batu Budidaya, Batu Putih Laut, dan Larangan Berma. Kemudian di daerah Karongki ini, Milanggan juga ada desa Langsar. Ini yang di wilayah daratan. Sementara untuk wilayah kepulauan sampai saat ini yang telah melapor dan juga telah kita lakukan di distribusi air, yaitu desa Kendang Bara, Pasca dan Perambanan di Kecamatan Gayam.
1: Oh gitu ya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, wilayah mana saja yang mengalami kekeringan paling parah pada tahun ini?
2: Untuk yang masuk dalam kategori kering kritis, bagaimana kajian-kajian sebelumnya, itu daerah Montorna, Prancak merupakan daerah yang kering kritis. Artinya memang sumber mata air itu betul-betul tidak ada. Artinya memang butuh untuk distribusi dari luar. Kemudian juga di daerah Kombang dan Poteran ini juga termasuk dalam kategori kering kritis. Kemudian di daerah Batu Putidaya ini juga masuk dalam kategori kering kritis. Sementara selebihnya itu masuk dalam kering langka. Pada juga di Gayam ini, Gayam masuk kering kritis. Di Gayam, Kendang Berak, Desa Kendang Berak, ya. Merupakan desa yang mengalami kekeringan dengan kategori kering kritis.
1: Berarti hingga hari ini masih ada kendala gitu ya tentang dalam penanganan gitu. Kira-kira kendalanya dalam penanganan tersebut kekeringan saat ini bagaimana kendalanya, Pak?
2: Sebenarnya kalau berbicara kendala untuk di daratan ini insya Allah tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala.
2: Sementara di kepulauan ini kendalanya adalah di armada pengangkut air. Sementara gitu ini ya. Untuk di Kecamatan Gayam untuk mensuplai 3 desa itu kita kerjasama dengan PRC BPBD yang ada di gitu ya. Kecamatan Gayam. Jadi untuk suplai air, jadi pakai mobil pickup dengan modifikasi tandon yang ditaruh di pickup itu sendiri dan disalurkan ke daerah-daerah yang mengalami kering kritis.
1: Oh, berarti kalau di daratan untuk saat ini hingga akhir ini nggak ada kendala gitu, yang masih ada kendala, berarti di daerah kepulauan gitu ya, Pak ya?
2: Iya. Okay. Artinya kita tidak bisa menjangkau dengan mobil tangki air secara langsung, tapi dengan mobil-mobil pickup yang ada ya, dan dimodifikasi untuk menyalurkan air ke masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang sifatnya jangka pendek.
1: Oke. Okay.
2: Kalau jangka panjang, sebenarnya kita berkeinginan bagaimana nanti ada solusi-solusi, misalnya pengeboran itu kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Sebab kadang-kadang di daerah kering kritis ini di bor berapa meter pun itu kadang-kadang tidak keluar air. Itu yang pertama mungkin bisa melalui pengeboran. Atau ketika memang tidak bisa dilakukan pengeboran, langkah berikutnya ya dengan memperluas jaringan pipanisasi mungkin dengan mencari sumber di daerah tersebut, misalnya di daerah serangga atau sumber-sumber lain.
1: Sumber-sumber lain gitu ya. Oke, berarti langkah BPBD untuk membantu masyarakat yang terdampak gitu ya, untuk pengeboran gitu ya. Oke, mudah-mudahan lancar gitu lah, Pak ya. Oke, ini mungkin yang terakhir ini Pak. Apa program jangka panjang yang disediakan pemerintah, Pak?
2: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam menanggulangi kekeringan ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini BPBD misalnya, tetapi kita tetap berkolaborasi, bermitra dengan OPD-OPD lain. Tak lupa pula, bagaimana pemerintah desa sebenarnya nanti harus punya satu rencana panjang ke depan bagaimana untuk mengatasi kekeringan yang ada di desanya itu. Kita tentunya juga akan melakukan pemetaan lebih lanjut, menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam rangka bagaimana kekeringan ini diatasi tidak hanya secara konsumtif. Artinya kita dropin air, setelah habis selesai. Okay. Kita berkeinginan bagaimana nanti ke depan ada sumber mata air yang bisa digali sehingga bisa disalurkan ke masyarakat.
1: Masyarakat gitu ya.
2: Tentunya kita akan lakukan kajian dengan OPD-OPD teknis. Kemungkinan-kemungkinan itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan sore hari ini di program Kentongan RRI. Sebelum terima kasih atas waktunya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1.

0: 101.1.
1: Kalau saja ikan di laut bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Please, jangan buang-buang lagi sampah ke laut dong. Kelola sampahmu dengan baik, jangan mencemari rumahku." Kalau saja beruang kutub bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dong, biar polusi gak merajalela dan manasin bumi. Rumahku jadi mencair nih." Kalau saja binatang di hutan bisa ngomong, mereka pasti bilang gini, "Ayo tanam pohon yang banyak supaya kita bisa hidup lebih lama."
2: Semua itu adalah efek rumah kaca dan kita harus menghindarinya supaya bumi ini tetap terjaga.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di program Ketuangan RRI Sunda. Pendengar, sepanjang tahun 2026, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bangkalan mencatat sebanyak 51 kasus kebakaran dengan dominasi terbesar berupa kebakaran lahan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan selama musim kemarau yang berlangsung hingga September. Kepala Bidang Damkar Bangkalan, Muhammad Arif Mahmud, menjelaskan dari total kejadian 38 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api mudah merambat, terutama di lahan kering akibat kemarau panjang. Menurut Arif, kebiasaan masyarakat membakar alang-alang atau rumput kering untuk membuka lahan pertanian menjadi penyebab utama kebakaran. Praktik ini dianggap praktis dan murah, tetapi sangat berbahaya jika dilakukan dekat permukiman padat, jaringan listrik, atau fasilitas umum.
1: Ada peningkatan cukup signifikan. Data kami pada saat hari ini sudah terjadi laporan kebakaran itu 51 kali. Yang terbanyak justru diakibatkan karena kebakaran lahan, itu 38 kali. Perkiraan kami nanti sampai akhir Oktober diperkirakan masih belum turun hujan dan itu dimungkinkan akan bertambah.
0: Menurutnya wilayah yang paling rawan kebakaran antara lain sekitar akses jembatan Suramadu, wilayah kecamatan Tanah Merah, Kamal, dan wilayah kota. Selain pembakaran lahan, ia menambahkan kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah juga berkontribusi terhadap tingginya angka kebakaran. Damkar Bangkalan menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghentikan aktivitas pembakaran liar.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Masih di kentongan RRI, sebenarnya pendengar, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI atas konsistensinya sebagai media penyiaran publik yang tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat, Hasan Jelani, menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan merupakan wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strateginya di sektor penanggulangan bencana, Hasan juga menekankan pentingnya konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi sosial yang lebih luas di tengah dinamika sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam. RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan.
5: Satu, saya sebagai Ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang.
4: Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tetapi juga dalam merawat merajut kerukunan dan persatuan bangsa melalui siaran yang edukatif dan menyejukkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan, PMI Jember menyalurkan 271 ribu liter air bersih. Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur siagakan tim psikologi untuk keluarga korban KMP Virgo Transport 8. Jember Marching Band raih 12 medali di kejuaraan internasional Kuala Lumpur. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa, 15 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
3: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
2: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Program Bumi Wana Mandiri ini sekaligus juga mendorong kemandirian pangan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Laporan Gia Deborah.
4: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui optimalisasi komoditas lokal berbasis agroforestry. Program bertajuk Bumi Wana Mandiri tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan, SHMHCLA, menilai komoditas lokal yang dikembangkan masyarakat memiliki peluang ekonomi yang besar apabila didukung inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang tepat.
5: Di mana keduanya memang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya. Dan tinggal peningkatan bahan teknologi, peningkatan permodalan, peningkatan pemasaran.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Hagumas sudah menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
6: Next, mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti.

0: melihat dari ekonomi pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stick alpukat, yakni poka-poka, dan pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan, mulai dari pembinaan tentang mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
1: Program Bumi Panen Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
3: Terima kasih, Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
4: Kasus kebakaran di Kota Madiun meningkat memasuki musim kemarau. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus, puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
5: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebabkan.
4: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan

0: yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
1: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran. Usulannya berapa, Pak? 15 miliar.
0: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
3: Baik, terima kasih Prita. Lapas Kelas 2 apa Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumenep untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumenep untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
5: RRI Sumenep sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
4: Sementara itu, Kepala RRI Sumenep Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
6: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat, seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
4: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.
7: Terima kasih, Kholili. Pemerintah Kota Blitar memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Wali Kota Blitar menekankan pentingnya ketepatan waktu, distribusi, dan kualitas bahan makanan. Laporan Linda Alivia.
8: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalu dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
9: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak, antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang.
8: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo. Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di

0: Kota Blitar.
1: 2328 KPM.
2: Ini berapa sekolah itu?
1: Sekolah ada kita ada 12, kemudian ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
2: Pengolahan sendiri di sini mulai jam berapa sih?
1: Pengolahan kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam-jam 5 atau jam 6.
0: Menurut Paskali, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alifiah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Plesti Oktora. Plesti, silakan.
4: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbo.
5: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
6: Enggak ada.
7: Enggak ada namanya?
6: Enggak ada.
7: Enggak
6: tahu.
7: Tapi ada temannya terdaftar enggak,
6: Bu? Iya, ada.
7: Yang supirnya terdaftar.
6: Iya.
8: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
6: Foto, KTP, kakak sama foto.
7: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
6: Dia bilang suruh nunggu. Nunggu apa, masih dalam pencarian.
5: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
9: Kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
5: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jati menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
10: Faris Yarbo melaporkan.
4: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
11: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
12: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin dari teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Kami, fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
12: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
11: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
13: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
14: Kita prihatin dengan kondisi teman kita yang sedang yang sampai saat ini belum ditemukan. Semoga yang ada di sana cepat ditemukan dalam keadaan selamat dan keluarga yang dan keluarga yang keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima ke kondisi seperti ini.
13: Sementara itu Ketua IJTI Lamongan, Muhammad Mahrus mengatakan, doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan, baik dari PWI maupun IJTI, untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
15: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
13: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
4: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
16: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPK RI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
17: Itu mendampingi BPK RI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
16: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
18: Harganya berapa?
19: 43 sama 44.
18: Kalau ya, sebelumnya?
19: Ya naik banyak.
18: Sebelumnya, Bu?
19: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa naik.
18: Naiknya karena apa?
19: Barangnya nggak ada, Mbak. Ada yang keluar, kacang teko luar, kacang Tuban di Hutan-Nenten.
18: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
19: Tapi ya pembeli yang raung, pembeli sambat kafe, Mbak.
16: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
4: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo, salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
20: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
21: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus dan bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka anu ini. Dan ini salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya Bu ya. Kamar mandi, toilet dan sebagainya dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
20: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
22: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
23: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku, tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern. Betul. Seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
22: Sementara itu, salah satu pengunjung perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nur Maulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
24: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca. Sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
22: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat, kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
25: Si Presti. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
0: Info Olahraga.
25: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Ghea Deborah.
1: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9-13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
2: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional ASEAN Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Membawa 114 atlet dan 36 ofisial serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
1: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ghea Deborah, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian info olahraga.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebenarnya, kita memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa rutinitas yang dapat menurunkan jejak karbon, yang pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ada tips-tips untuk mengurangi global warming yang dibagi menjadi beberapa kategori sehingga memudahkan dan mengingat dalam melaksanakannya. Di antaranya, kurangi konsumsi daging. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. Beli produk lokal. Makanan organik lebih ramah lingkungan. Kemudian, daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam. Matikan oven beberapa menit sebelum waktunya. Jika tetap dibiarkan tertutup, maka panas tersebut tidak akan hilang. Hindari fast food, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Jadi, sambutlah itikad baik mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Gunakan gelas yang bisa dicuci, berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda, akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Dan, tanamlah pohon setiap ada kesempatan, baik di lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam program penanaman pohon.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Bani Israel ayat 11 oleh Safri Yanto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapat bagiannya. Atau sedekah misalnya, infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Bertanya kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus, tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik, tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa AS, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya, sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kali ini saya ajak Anda menuju Masjid Al-Alam atau Masjid Sipitung, Jakarta Utara.

Masjid ini memang bukan dibangun Si Pitung, pahlawan di tanah Betawi yang begitu melegenda. Tapi nama Si Pitung sudah begitu melekat di masjid tua ini. Masjid yang sudah dijadikan bangunan cagar budaya sejak 1975 ini ukurannya tidak terlalu besar dan bukan termasuk bangunan mewah. Tapi catatan sejarah menjadikan masjid ini begitu istimewa. Masjid Al-Alam terletak di tepi pantai Marunda, Kampung Marunda Besar, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk menjangkau masjid ini, Anda harus naik angkutan umum dari Tanjung Priok menuju ke Pasar Cilincing, kemudian berganti angkutan menuju Marunda. Nah, saatnya kita masuk ke sejarah masjid ini. Saat penyerbuan ke Sunda Kelapa, Panglima Perang Demak, Fatahillah, bersama pasukannya, sempat mendirikan sebuah masjid kecil di kawasan Marunda. Fatahillah dan pasukannya sendiri berhasil menaklukkan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Fatahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang bermakna Kota Kejayaan. Ia memegang langsung tampuk pemerintahan di Jayakarta. Namun kemudian Fatahillah memutuskan kembali ke Cirebon untuk berdakwah serta memenuhi permintaan Sunan Gunung Jati untuk memperluas wilayah Kesultanan Cirebon ke wilayah sekitarnya. Kejayaan Jayakarta berakhir pada 12 Maret 1619 karena serbuan pasukan VOC Belanda yang kemudian mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak pernah usai di Batavia. Salah satu tokoh pahlawan masyarakat Betawi yang begitu melegenda adalah Si Pitung. Menurut penuturan tokoh masyarakat Marunda, pahlawan tanah Betawi ini banyak menghabiskan waktunya untuk istirahat dan bersembunyi dari kejaran kompeni di Masjid Al-Alam yang dibangun oleh Fatahillah. Konon, ia tidak terlihat oleh Belanda tiap kali sembunyi di masjid ini. Itulah sebabnya masjid ini sering disebut Masjid Si Pitung. Pendengar, di bangunan masjid terdapat lubang kecil berbentuk setengah oval di bagian kiri masjid. Konon, lubang tersebut sering digunakan untuk mengintai tentara musuh. Terlepas dari semua kisah legenda pada masjid ini, bila melihat tahun pembangunannya, Masjid Al-Alam merupakan masjid tertua di Jakarta. Wajar bila di tahun 1975, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Masjid Al-Alam sebagai cagar budaya. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenar peding atau ragi perkabar dalam bersama Dura Katupaten Ares Mangken Ares Selasa tanggal 15 bulan September tahun 2016. Asalam petang kalian arholili sebeding atau ragi kabar selangkong parlo saat Mangken engki gadinto kabar sesapesan. Banyaknya influenza sebenarnya nyerang de masyarakat enilai banget parlo cepat yatase dari Semangken. Sebab penyakit kasebut gampang nolar. Salah setong mager sare Sumenep, Aryani ngarep de dinas terkait supaya apa reng cara sesae kanggo ngatasi tor nyege de sedaya masyarakat. Menurut epon manusia, si gampang eto lare influenza, engki kadinto, nak kanak kene bebeji reng sepo atau balansia sarang reng ngandung.
1: Virus influenza bisa berbahaya, bisa tidak, tergantung siapa yang terjangkit. Bagi orang sehat, perlu bisa dapat sembuh.
0: Aryani nambeki kalaben bedena penanganan secepatnya, setorah rutin dari pihak dinas, penyakit kasebut bisa musnah.

0: Kaper Satrosepon. Musik Daul Pamekasan, Ampon Eresmiaki sareng Menteri Kebudayaan RI. Antetiaki warisan budaya ta benda Indonesia otabe WBTBI. Kepala Dinas Pendidikan Kantor Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto Adebu. Sampona angliputi satejo proses musik Daul Pamekasan resmi antetiaki WBTBI.
1: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, udah miliknya Pamekasan musik Daul.
0: Menurut Basri kangkui ajaga kemajuan musik Daul, setuju tingkat sekolahan malah kantos perguruan tinggi wajib ngembangaki. Sabab musik Daul kadinto ampun langkong 50 tahun abite namong siteti populer nang masyarakat dari tahun 1900.

Kaper Sebongkasan, BBBD Kabupaten Sampang keduan catetan petong pola baluk desa nang 12 kecamatan masuk de kategori wilayah kereng kritis sayang ke ebon masyarakat aput waki bentuan aing perse. Kepala Pelaksana BBBD Sampang Fajar Arif Taifiqur Rahman ngaturaki kebutuhan aing perse nang wilayah kasebut salaki benyak. Mila dari Kadinta BBBD Sampang ngajuaki bentuan de BBBD Provinsi Jawa Timur sabab BBBD Sampang kekurangan anggaran.

0: Menurut BPBD, Manabi Musim Nemor Kalampan Lanceng, wilayah terdampak Bedi Atambe, mila dari Karinto, kotu bede tambeen anggaran sarang alat pangireman. Terjukan Bedi ngalami kendala ibak to nyaris somper aing keangkui ekerem de masyarakat terdampak. Pamirsa sakadinta berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Cipadap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng bahasa epon karna. Elong bahasa epon pangampung. Pepe bahasa epon pangarasan. Colok bahasa epon lesan. Bibir bahasa epon late. Kiki bahasa epon beje. Cile bahasa epon elat. Leer bahasa epon kulu. Tabu bahasa epon pada eren. Bucel bahasa epon poser. Lengen bahasa epon kulungan. Kalemongan bahasa epon kaleng cebe. Tanang bahasa epon asta. Keriki bahasa epon racung. Koko bahasa epon kanaka. Betes bahasa epon podek. Tersoko bahasa epon pade.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Selanjutnya tepat pukul 18.33 menit saatnya dikumandangkan Adhan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep sore ini.
1: Dua, telur.

Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD, turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro.

0: acara.
1: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa Kesua Hasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
2: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
3: Sebagian ada.
2: Berarti karena itu Pak?
3: Karena itu ya Pak? Ya sebagian ya.
4: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
3: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
4: Mancing apa Pak?
3: Mancing ikan mujair, inilah.
4: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
3: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
1: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Sua Hasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
5: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Sua Hasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR
8: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
7: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
8: Sementara itu perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
9: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
8: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan

0: dan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Suyatno, terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
5: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
6: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, nak ada pasolar, apalagi ini mau pakai oto.
5: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
7: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto dan di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman. Tiap hari masuk 8, tertalai 16, 8, 16.
5: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
8: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
9: Pemanggilan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
8: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
10: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
8: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan. Innahu lakum aduwwun mubin. Para pendengar RRI rahimakumullah. Pada dasarnya kita sebagai umat Islam, maka agama Islam ini sangat menganjurkan kepada umatnya agar dalam melakukan muamalah, terkhusus di dalam masalah kasbiah ini, usaha, agar usaha yang kita lakukan, muamalah yang kita garap ini adalah betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas agar memberikan apa namanya, ya, statement kepada kita agar dalam rangka mencari dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita, baik secara fisik, secara materi atau non-material agar betul-betul bersumber dari barang yang halal. Karena sejatinya apa yang dikatakan Mbak Ais tadi itu sangat benar bahwa di akhir zaman ini kata Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya dengan tegas Rasulullah menegaskan akan datang suatu zaman di satu saat di mana seseorang sudah tidak memperhatikan usaha itu, barang yang kita garap, bahkan barang yang kita makan, apa itu halal, apa itu hal, apa itu haram, apa itu halal, nggak jelas. Bahkan lebih banyak kita kadang-kadang, mohon maaf kan ya, sudah lebih mengarah kepada hal-hal yang syubhat, bahkan yang haram. Karena saking dari yang pertama pengetahuan kita, tidak kehati-hatian kita, sehingga yang pada gilirannya pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Secara fisik, secara batiniah. Dan bahkan Allah tidak akan menerima kepada amal ibadah seseorang itu yang manakala dalam instrumen melaksanakan ibadah itu dari barang-barang yang haram. Ini risikonya. Risiko fisik, risiko spiritual kita. Jadi dengan tegas Rasulullah itu bersabda bahwa Allah tidak akan menerima sholat yang kita dirikan, daging yang tumbuh dari barang yang haram, bahkan kululah min nabata minal haram nabata minas sud fal naru awla, bahkan kata Rasulullah daging yang tumbuh naudzubillah dari barang yang haram, pakaiannya dari barang yang haram, maka fan naru awla bi, jadi abjuran api neraka yang lebih berhak untuk apa namanya ya, menyantap diri kita kan. Ini risikonya. Maka oleh karena itu, konsep Islam ini dalam menyikapi terkait dengan usaha-usaha muamalah yang kita lakukan ini adalah konsep halal. Halal dalam artian tidak ada dalam usaha yang kita lakukan, dalam bisnis yang kita lakukan itu unsur penipuan, unsur kedustaan. Dan adapun kehalalan ini kan ya, halal yang dimaksud ini kan ya, baik halal secara secara fisik, secara bendanya, secara kehendaknya itu, atau dalam halal apa? Halal dalam mendapatkannya. Ada haram secara ainiyahnya, wujudnya itu memang diharamkan kan ya oleh Allah. Haram dalam artian bagaimana usaha itu adalah memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi bagaimana dalam melaksanakan ya muamalah, dalam melaksanakan bisnis, mari kita mulai sekarang kawal diri kita sendiri, keluarga kita, handai tolak kita bagaimana dalam melaksanakan mencari rezeki ini ya betul-betul murni sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bila halallahul bai'a wa harramar riba, dengan tegas Allah. Kulu ya ayyuhal hayy, orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi silahkan kalian, kata Allah, makan apa saja yang ada di bumi ini, tapi dengan cara halal. Jadi dengan cara proses yang benar, thayyiban, bergizi, baik dan bergizi. Itu halal, thayyiban. Suci, bersih dan bergizi. Itu makna daripada thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian coba-coba, kata Allah, mengikuti jejak langkahnya setan, yang langkah-langkah setan itu adalah sangat menjerumuskan kepada kehidupan kita. Innahu lakum antuh, karena setan itu sejatinya adalah musuh yang nyata bagi kalian semua. Ini artinya bagaimana betul kita ekstra hati-hati dalam tentunya menggapai dan mendapatkan rezeki yang halal, karena pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Dan naudzubillah, bahkan ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada satu dirham saja pakaian yang kita pakai ini, maka Allah tidak akan menerimanya. Itu dalam hadis dijelaskan seperti itu. Oleh karena itu, kesimpulannya, kami mengajak kepada saudara-saudara seagama, seiman dan seagama, di akhir zaman ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, bahkan sayati zamanun ala umati, akan datang suatu zaman pada umatku di mana di dalam menyikapi dan menghadapi bisnis ini adalah cenderung seseorang sudah tidak menghiraukan ini halal apa enggak, ini boleh apa enggak, ini hak apa enggak. Nah, adapun apa namanya perkembangan bisnis yang di era milenial ini ya sudah banyak perkembangan inovasi yang ini juga yang perlu diperhatikan. Ada seperti transaksi online. Dalam Islam itu ada istilah salam itu kan ya. Jadi kita mesen barang, ini ada syarat rukunnya kan ya. Makanya ekstra hati-hati. Ada yang berkaitan dengan renten kan ya. Ini bagian juga hal-hal yang diharamkan untuk bila mentali. Renten ini kan ya transaksi yang mengandung nilai riba, nilai tambah itu kan ya. Kulqordin jarmanfaatan fahuwa riban. Jadi sangat ekstra hati-hati karena pengaruhnya dalam kehidupan ini. Adapun rizki yang halal itu adalah ya rizki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki yang halal itu adalah rizki yang memang sesuai dengan prosedur Islam bagaimana mengajarkannya. Ya rizki itu ada dua macam, ada rizki yang berbentuk material, madiyah dalam agama istilahnya, ada maknawiyah. Rizki yang berbentuk materi itu ya seperti ya, uang, makanan, pakaian, aksesoris dan lain sebagainya, ini juga ini rizki. Adapun yang non materi ya seperti kebahagiaan, hidayah, ketenangan, ketenteraman, ini bagian rizki juga yang harus kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang kita hanya menganggap rizki itu yang visual, yang nampak, gitu kan, Mbak Ais kan ya.
4: Iya.
3: Sementara yang nilai-nilai spiritual nggak pernah perhatikan. Jadi rizki itu ada dua, ada yang material, ada yang non material.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris kembali hadir menemani Anda. Selasa 15 September 2026 dan kami akan menemani Anda hingga dini hari nanti. Mengawali kebersamaan kita, kembali kali ini kami hadirkan Mini Trauma Radio, persembahan RRI Biak dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Selepas Mini Drama Radio, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Nantinya akan kami rangkai dengan Ngupras, Ngobrol Bareng Komunitas. Baik, malah langsung saja, seperti apa jalan cerita Mini Drama Radio malam hari ini, kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama.
2: Pro 1.

0: Satu.
1: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah.
2: Gampang, santai saja Bu. Kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
3: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulir media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
2: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya. Belajar juga bisa dari HP.
3: Betul nak, yang kamu bilang. Tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
1: Benar, apa yang dibilang bapakmu, nak?
2: Ya udah, Pa. Ma, ku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
3: Ya, malam juga, nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.

0: Randy lihat, Randy. Hah, Randy? Lihat Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tuh dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama, Ren. Aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang, anak-anak. Siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
2: Siang, Pak.
5: Ya udah lah. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
2: Iya nih, Pak.
6: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
6: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi...
5: Tapi apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
6: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
7: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
8: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Pak.
5: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
8: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?

debut film persembahan drama radio produksi Eteribia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia.

0: Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sumenep malam ini.
4: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Ngobras untuk edisi malam ini bersama saya Ani Purnama. Saya akan bahas satu informasi tentang apa saja manfaat bergabung dengan komunitas budaya dari menjaga tradisi sekaligus mengembangkan potensi diri. Selengkapnya sesaat lagi di Pro 1 RRI Sumenep.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar, manfaat bergabung dengan komunitas budaya menjaga tradisi sekaligus mengembangkan potensi diri. Di tengah perkembangan teknologi dan juga derasnya arus globalisasi, keberadaan komunitas budaya menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menjaga warisan leluhur. Komunitas ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat terhadap seni dan tradisi, tetapi juga menjadi wadah belajar, berkreasi, serta memperkuat identitas budaya. Bergabung dengan komunitas budaya memberikan banyak manfaat, baik dari individu maupun masyarakat secara luas. Dan salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas budaya adalah menambah pengetahuan tentang sejarah, tentang adat istiadat, bahasa daerah, dan juga nilai-nilai kearifan lokal. Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, pelatihan, maupun pertunjukan seni, anggota komunitas dapat memahami makna di balik setiap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tersebut menjadi bekal penting ya untuk menjaga agar budaya tidak hilang ditelan zaman. Dan pendengar, komunitas budaya juga menjadi tempat belajar keterampilan yang mungkin sulit diperoleh di lingkungan formal, di mana anggota-anggotanya ini bisa mempelajari tari tradisional, musik daerah, membatik ya, kemudian juga seni ukir, sastra lisan, hingga kerajinan khas dari daerah tersebut. Nah, kegiatan itu tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga membuka peluang bagi anggotanya untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan yang bernilai ekonomi. Dan selain meningkatkan keterampilan, bergabung dengan komunitas budaya juga bisa memperluas jaringan pertemanan pendengar. Ada anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti misalkan terdapat pelajar, mahasiswa, seniman, akademisi, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap budaya. Nah, interaksi tersebut kemudian membuka kesempatan untuk saling bertukar pengalaman, berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, serta membangun jejaring yang bermanfaat di masa depan. Dan pendengar, komunitas budaya juga berperan di dalam membentuk karakter para anggotanya nih. Ada nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, dan juga kerjasama yang tumbuh melalui berbagai aktivitas bersama. Ketika mempersiapkan sebuah pertunjukan atau festival budaya, maka setiap anggota belajar menghargai peran orang lain dan juga bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih di Ngobras edisi malam hari ini. Pendengar, di era digital, komunitas budaya juga turut mendorong anggotanya agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Banyak komunitas yang kemudian aktif membuat konten edukatif di media sosial, kemudian mendokumentasikan tradisi, hingga mempromosikan seni dan budaya lokal melalui video, podcast, ataupun artikel. Nah, kegiatan tersebut melatih kemampuan komunikasi, fotografi, videografi, desain grafis, hingga pemasaran digital yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Dan manfaat lain yang tidak kalah penting adalah tumbuhnya rasa bangga terhadap identitas daerah. Dengan mengenal budaya sendiri secara lebih mendalam, maka seseorang akan memiliki kesadaran untuk menjaga dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Kebanggaan tersebut menjadi benteng agar generasi muda tidak mudah melupakan jati diri di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Dan komunitas budaya pendengar juga dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif ya. Jadi berbagai hasil karya seperti batik, tenun, kerajinan tangan, kuliner tradisional, maupun pertunjukan seni, ini memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan, anggota komunitas dapat mengembangkan usaha berbasis budaya yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dan bagi generasi muda, bergabung dengan komunitas budaya ini merupakan pengalaman yang kemudian bisa memperkaya kehidupan begitu ya. Jadi selain memperoleh teman baru dan keterampilan, mereka juga belajar menjadi agen pelestarian budaya. Kreativitas anak muda dapat menghadirkan inovasi dalam mengemas budaya supaya lebih menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya. Dan pendengar, bergabung dengan komunitas budaya ini bukan sekedar mengikuti kegiatan seni atau tradisi ya, melainkan sudah menjadi bagian dari upaya untuk menjaga warisan bangsa. Semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda yang terlibat dalam komunitas budaya, maka semakin besar pula peluang budaya lokal untuk tetap hidup dan berkembang. Nah, dengan semangat kebersamaan, maka komunitas budaya menjadi jembatan yang kemudian menghubungkan nilai-nilai luhur masa lalu dengan kehidupan masyarakat di masa kini dan masa depan. Sekian Ngobras untuk edisi malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Now greetings to the world. Why is the one called Bruno Mars alongside Gang to Brazil?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep Malam Ini. Terus satu RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu RRI Sumenep.
1: Selamat malam, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Selasa 15 September 2026 dan kami sudah mempersiapkan lagu-lagu yang saya yakini semuanya mampu atau bisa kembali mengingat kenangan-kenangan indah karena selalu Anda. Baik, pendengar, langsung saja sebelum kami hadirkan lagu untuk Anda, kami terima dulu ya. Silakan di tiga line telepon, kami tunggu Anda. Selamat malam juga untuk Anda yang kebetulan malam hari ini selalu bersama kami, yang di Palu, Samarinda, Sulawesi, di Sibon, atau juga di Jawa Tengah sana ya. Ada Mbak Ibu Wika, ya. Selamat malam. Yang perdana kami terima dulu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Ya, dengan Mas...
2: Sukron.
1: Mas Sukron, ya.
2: Iya.
1: Apa kabar malam hari ini, Mas Sukron?
2: Alhamdulillah, kabarku masih dalam keadaan baik. Kabar-kabari juga semoga baik ya.
1: Amin, sama ya, baik juga. Oke, kalau malam hari ini gimana? Di Karduluk ya? Ah, mana? Perinduan.
2: Alhamdulillah, untuk di Perinduan aman-aman aja.
1: Aman.
2: Barusan itu berkali-kali yang namanya pemadaman listrik itu. Mungkin ini, angin ini.
1: Ada perbaikan atau mungkin ada sesuatu ya?
2: Mungkin.
1: Iya, oke.
2: Suatu yang tidak diinginkan bisa terjadi, apalagi masih angin kayak gini.
1: Maka dari itu, jika di dekat rumah atau samping rumah ada pohon yang sekiranya mungkin bisa mengganggu jaringan listrik, mungkin apa ya, sebaiknya dilaporkan dulu ya, nanti ditumbangkan ya. Akibatnya takut ngena. Jika memang itu antisipasi bisa dilakukan sendiri ya, mungkin bisa dilakukan.
2: Iya, benar.
1: Oke, terima kasih Mas Sukron. Langsung salamnya buat siapa?
2: Oke, kalau udah sama-sama sehat, saya mau kirim-kirim salam dulu ya. Salamnya pertama buat Toris, selamat bertugas. Juga salamnya untuk seluruh teman-teman RRI, kompakan, dan ditunggu gabungannya semuanya. Juga ada Kak Jeki, ada Winda, ada Faruk Karisma, ada Wanda.
1: Oke, terima kasih ya Mas Pak.
2: Dan salamnya buat Pak Cempaka Ayu, semuanya ke dulu ya. Insya Allah nanti di program Gending-Gending Madura.
1: Ya, terima kasih Mas Sukron. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang Bang Sukron. Halo. Selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, Bapak Ketua.
3: Sehat, Mas Aris.
1: Sehat, Mas.
3: Mudah-mudahan selalu senantiasa diberi kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rezeki, keluarga, ibadah, iman Islam yang barokah.
1: Amin. Terima kasih doanya.
3: Iya, kita saling mendoakannya karena kita sesungguhnya bersaudara ya.
1: Iya.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Merdeka. Tadi ada Mas Sukron. Iya, Mas Sukron mengawali kebersamaan kita.
3: Doakan ya saudara-saudara kita yang kena musibah kapal motor Virgo Transport 8. Mudah-mudahan korbannya tidak banyak karena memang ombaknya tinggi sekali. Sorry.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan yang sudah memang sudah waktunya nyampe dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan husnul khatimah.
1: Amin.
3: Ya.
1: Dan dan juga masih ada kru dari jurnalis, ada 8 orang sampai
3: ya.
1: Sampai sekarang masih belum ya. Ketemu ya bangnya. Kita doakan
3: belum,
1: ya.
3: Belum. Iya, ya, mudah-mudahan masih dilindungi oleh Allah ya, masih ini ada keajaiban lah gitu.
1: Amin, amin.
3: Iya. Ya. Dan salamnya ya sedikit aja dulu.
1: Salamnya buat siapa?
3: Kewakilan Mama ya. Intan, Bu Fathor, terus Pak Sekjen ya.
1: Iya.
3: Kalau di Pamekasan, nanti takut terlupa ini Fajar lagi Faruk Karisma.
1: Faruk.
3: Ya di Pamekasan ada Pak Nur Komala, Pak Saper gitu, Eng dan semuanya aja ya.
1: Iya.
3: Spesial lagunya untuk Om Boang sama Cem-Cem ya, Cempaka.
1: Cempaka.
3: Ya. Matur sekarang kong pulangnya hati-hati tetap diterima keluarga, tetap keadaan sehat walafiat.
1: Amin, terima kasih doanya. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di belakang Bapak Ketua, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey ya.
4: Betul mas, yang dari Pamekasan.
1: Iya, apa kabar malam hari ini mas Jeff?
4: Alhamdulillah, kabarnya mas Jeff Rianto. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
4: lagi
1: sehat.
4: Lagi mendengarkan radio RRI.
1: Lama tak terdengar suaranya.

0: diberikan dan panjang umur Mas Faris.
1: Amin.
0: Sama kru-krunya, penyiarnya, semoga diberi kesehatan dan panjang umur. Yang kedua, buat ini para-para akademi yang ikut di Indosiar orang Madura, semoga lolos semua.
1: Ya, terima kasih Mas Jeffrey ya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Jeffrey, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ganding ya?
2: Iya.
1: Mas Jeki.
2: Betul sekali. Gimana kabarnya malam ini, Jak?
1: Kabar sehat, alhamdulillah sehat.
2: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan baik dan sehat terus bersama keluarga, Jak ya.
1: Amin.
2: Ya, langsung salamnya, Jak. Yang pertama untuk Jak Waris dan bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi dalam kesempatan, Jak.
1: Iya, terima kasih doanya. Soalnya buat siapa?
2: Barusan ada Mas Jeprianto, ada Syukron Wanda, ada Bapak Ketua, ada Mas Putra Setia, Mbak Irma Iim, Mbak Cempaka Ayu bersama Bupat Hor ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Syahdan, Haru Karisma bersama Siska juga. Ada Mas Putra Setia, Abah Sunni.
1: Dewa. Oke, terima kasih ya Mas Jeki.
2: Tanpa terkecuali. Makasih, Jak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Bang Ivon, selamat malam juga untuk Om Boang, Kang Toeng, kesemuanya. Halo Mbak Aja Munako juga, selamat malam. Semoga saya sehat ya, Mama Fator, Mama Intan, dan Mama Yuni ya. Pokoknya buat kesemuanya, selamat malam. Kali ini kita jeda dulu, kita nikmati satu tembang lagu untuk Anda.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Rua Rindu ya. Tiada lagi ya. Tiada lagi yang aku dengarkan, tiada lagi yang aku harapkan. Itu hanya lagu ya. Tapi yang pasti malam ini tiada lagi kesepian karena malam hari ini lagi bersama RRI ya. Kembali kali ini kami terima Anda. Silakan, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu Tekenang Masa Lalu.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Vivi.
0: Kok lain suaranya, kenapa sekarang Vivi?
1: Flu.
0: Oh.
1: Ketek beleng.
0: Moga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Okay.
1: Gimana punya kabar?
0: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau sama-sama sehat ya. Soalnya penyiarnya kayaknya peng-peng juga ya.
0: Enggak.
1: Lanjut salamnya ya. Kasihan yang di belakang. Soalnya sebentar lagi kan gending-gending Madura.
0: Ya, silakan salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama tentunya buat Sampian selaku sang pandu siar. Selamat malam. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Barusan ada Jeki Asrama, ada Sukron, terus ada Sahden, ada Roni Sanjoyo, ada Iim, Irma Evi, Bu Fathar Bu Yuni, terus ada Pak Ketua barusan ya.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya ke semuanya aja salamnya kompakan selalu.
0: Terima kasih ya.
1: Yang tidak disenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lagunya ngikor aja buat Sampian. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Susan ya, alias Mama Susana. Sehat terus ya Ma. Jangan lupa ya, sakit di periksa ya. Jangan lupa nanti obatnya diminum ya. Tapi jangan lupa pula juga kulitnya ditaruh ya Ma. Takut nanti pas mau beli lagi biar ada contoh sakit apa. Tapi paling pas mungkin konsultasi sama dokter ya. Terima kasih untuk Bibi. Duduk dulu Bibi di belakang Mama Susan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
0: Apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oh, kabarnya baik. Ini iya. Dengan Mbak siapa?
2: Mbak Evi alias Inatun dong.
0: Oh, dengan Mbak Inatun ya.
2: Iya.
0: Gimana lagu-lagunya, lagu tadi Mbak Inatun?
2: Ya, kalau lagu tadi enak. Kedengarannya itu di mana gitu?
0: Kedengarannya gimana? Maksudnya gimana?
2: Ya, enak lah pokoknya.
0: Enak ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke, mau dengerin lagi?
2: Kenapa?
0: Mau dengerin lagu lagi?
2: Oh iya nanti.
0: Yuk, salamnya dulu buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Warif. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mama Susana. Ada Pak Ketua.
0: Ada Pak Ketua.
2: Ada Pak Sijen.
0: Pak
2: terus
0: Sekjen.
2: Ada Bang Ivon.
0: Bang Ivan,
2: Ivan. Ada Bu Patho. Terus juga ada Mas Wawan ya.
0: Mas Wawan.
2: Iya, barangkali sekarang belum tidur. Ya, ditunggulah gabungannya.
0: Ditunggu gabungannya, ya.
2: Iya,
0: jangan,
2: Mas Wawan.
0: Jangan mikir rugi terus ya.
2: Iya.
0: Makasih ya Mbak Inatun.
2: Ada siapa lagi ya? Itu Bang Ivon, ada Pak Nur Kumala,
0: Pak Nur.
2: Terus juga ada Siska,
0: Mbak Siska,
2: ya?
0: Iya.
2: Kegabungannya.
0: Kesemuanya ya?
2: Kesemuanya aja, tanpa terkecuali Pak Waris ya.
0: Terima kasih Mbak Evi, Mbak Inatun.
2: Iya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inatun. Di belakang Mbak Inatun, halo. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, Mas Waris.
0: Dengan Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Gusti Aryo ya, Mas.
0: Dari Mang Aryo. Lama enggak ketemu.
3: Saya kangen sama Mas Lari. Dulunya saya kan hampir ketemu sama Mas Lari.
0: Oh, hampir ketemu. Tapi enggak ketemu ya.
3: Mudah-mudahan
0: ya.
3: Mas Lari sehat ya. Kalau bisa tolong saya di kirimin nomornya Mas Lari.
0: Iya.
3: Yang SL ini.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan Mas Waris sehat dan semua kru-kru RRI ya.
0: Amin.
3: Lagunya tak borong semua Mas Waris.
0: Lagunya diborong ya, Gusti Aryo. Makasih Bang.
3: Makasih waktunya ya Mas Waris.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan sehat, berkomunya, berkoreksinya. Dan salam kompak kami semua fan-fan RRI.
0: Kecuali
3: Mas Waris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Aryo, batang-batang, makasih. Sabar dulu, kembali ke klinik, menghadirkan dulu lagu untuk Anda ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Gagal dan gagal lagi katanya, kata Mas Sukron ya. Tapi yang terpenting hati nggak putus asa ya. Kalau kata Mas Panji terus ya. Karena yang namanya dunia tidak selebar yang namanya daun kelor. Kembali kali ini kami terima Anda, monggo silakan. Halo, Tukung Gus Yaman, selamat malam, apa kabar ya? Kalau ada kesempatan, monggo ditunggu Kung ya. Selamat malam juga untuk Mas Bintara, Bapak Eko juga, selamat malam ya. Kung Gus Yaman juga dijemput, selamat malam Kung ya. Selamat malam, halo Bang Ali Pratama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Wah, ini Alip. Waalaikumsalam. Tak kerjat.
2: Tak kerjat.
1: Apa kabar?
2: Oh,
1: perlu datang.
2: Kerjaan.
1: Datang mana, Pak Alip?
2: Karjo.
1: Karjo.
2: Oh. Karjo.
1: Oh. Malam-malam jam 9 baru pulang ya Bang Alim. Oh iya, resepsi. Oh, bantu-bantu nolong-nolong. Apa tetangga? Tetangga ya Bang Alim ya?
2: Iya kan, dulu orkesnya di sana, Sembian.
1: Oh, itu.
2: Di sana lagi.
1: Oh, di sana lagi ya. Iya. Oke, kapan hari jadinya kapan Bang Alim?
2: Besok.
1: Oh, besok. Oke, semoga saja lancar ya Bang Alip ya.
2: Alhamdulillah.
1: Semoga lancar. Ya, langsung Bu Fatornya dipanggil suruh datang besok biar ngisi acara juga ya.
2: Oh iya. Besok ada orkesnya
1: nih. Ada orkesnya.
2: Saya kira orkesnya Sambian nih.
1: Ya nunggu surat ya, pakai orkes saya nunggu surat Bang Alipnya.
2: Oh, iya.
1: Iya, kalau nggak ada suratnya nggak bisa mangkat Bang Alipnya.
2: Oh, iya, saya tanya-tanya kalau ada saya tak panggil.
1: Iya, oke, makasih. Lanjut salamnya buat siapa Bang Alip?
2: Ya salamnya untuk Sembian, tugas. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
1: Amin.
2: Ya ada Bu Fator.
1: Bu Fator.
2: Ada Dewa Surai.
1: Dewa Surai.
2: Ada.
1: Ada Bapak Ketua
2: Susana
1: tadi.
2: Susana ya. Oh ya, Mbak Susana dulu panggil Alip Prananata ya Pak. Iya. Ada panggil Prananata ya Pak.
1: Oh. Salah ngomong atau gimana?
2: Ini tidak bukan jalan ngomong itu. Ali Pranama Daiwa.
1: Iya, nemu pun.
2: Jalan ngomong mungkin.
1: Mungkin.
2: Iya.
1: Oke.
2: Apa sih? Tanpa harga jadi.
1: Terima kasih ya Bang Ali. Terima kasih Bang Ali Pratama. Mama Susana nemu boy lah. Di belakang Bang Alip, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, kenangan masa lalu, lagu-lagu nostalgia. Di mana kabarnya, Kak Warin?
1: Bagaimana? Dikecilin dulu, Mas Roni.
3: Ya sudah kecil itulah.
1: Sambian lari keluar, radionya ditinggal di dalamnya.
3: Oh iya.
1: Ibu lima ya. Ibu lima kali lah golopor yang tak enak malah. No. Biar enak, biar suaranya sambian enak, biar tak terganggu.
3: Iya, tapi sekarang kan sudah enak kan?
1: Sudah enak. Jadi nanyanya gimana tadi?
3: Iya, kabarnya di mana?
1: Gabak, kabarnya bagaimana? Bukan di mana, mun di mana iya. Ditanya Aki di Megaburuon ya. Itu ya.
3: Kabarnya bagaimana?
1: Nah, itu yang cakep. Kabar saya sehat baik.
3: Iya. Langsung saja salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa Mas Roni?
3: Salam yang pertama untuk Cak Wari, selamat menjalankan tugas. Kalau pulang hati-hati. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surajing, Abah Suni, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar. Oke, semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Lagunya ikutan aja ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni ya. Halo, selamat malam juga untuk Abah Suni, Mbak Iim, juga ada Davi Randikalau, Mbak Lilis, kesemuanya selamat malam. Sambil lalu kami tunggu Anda kembali ke Lini Kami Hadir, kami hadirkan kembali lagu untuk Anda ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda dan akhirnya kebersamaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah kan masa lalu Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apang kipoleh dalam budaya Madura. Selasa tanggal 15 September 2006 lekor. Pangarep tor panyoon malar moga budaya-budaya tetep lestari. Torang malar moga budaya-budaya sekator malam mangken atau bisa kebiasa malam mangken tetep ikintai sarang dan teretan tetep sarang nomanom yang ketaki bakto ngereng ya tona lengki kangku ya kebungi telok telpon nih. Langsung bisa ngiring ya tana lengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sang Mas Jeki nggih.
1: Nggih, bisa masuk boleh nih aja.
0: Bisa masuk boleh nggih.
1: Enggak ngantos nih kak. Tak redung bulan ngantos kenting nih aja.
0: Mau gimana tidur tak ada tolo sembian. Angan lah. Ki kalangkong Mas Jeki langsung ki.
1: Pertama, salam keluarga kuindian bertugas. Aku deki mana bi beleman tengah teh. Kamu pun bareng selamat sampai ada pada kacang pok sini aja.
0: Amin.
1: Ki salama bade Pak Nur Kumala. Bang Mahesa Jenar. Pak Pangeran Boga Buasa dengan Pak Haji Burhan ki.
0: Ki.
1: Bedakung Usiaman, Bang Yunus, bede juga Dewi, Evi, bede Pak Saper, sering masuk tiap di dua kini kerja.
0: Ki, terus ada Jepon. Ki, kelangkong.
1: Kemudian boleh tarik lelak jadi. Ki pun kelangkong ya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya kelangkong Mas J.A. Ebing Kengepon J.A. alias Jeki Asmara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Sarung.
2: Ting-ting-ting Madura. Lakar mentep ongku Mas. Tak waris.
0: Thank you.
2: Mak boleh tak pelecor ya.
0: Oh, ada mama tak kerasa lah
2: nabi. Tak oh ni, muda jak waris tak kemas. Tunggu tunggu nak leku, anu leku emas ada.
0: Emas apa ya? Menyamas sambil.
2: Emas ada.
0: Oleh kamu nabi.
2: Bumele.
0: Bok boleh jual nabi.
2: Ada. Bok emas anu ada, emas anu ada dia.
0: Punya punya emas sambil.
2: Okey kan mangga nabi di jak waris.
0: Ki kebayan apa mas gini abi?
2: Wah, ki mon masian, no ki yang kuya insya Allah. Mon masian, no ki mon butoi jual lengan neka.
0: Oh mon butoi jual, mon tak butoi.
2: Tengki.
0: Ega bay, ega bay napa? Ega bay.
2: Ki yang kuy.
0: Oh, dah ni kena.
2: Ki, kata yang kuya.
0: Enggak jauh buang, ki langsung. Salam Pak Kapasya Rabi.
2: Salam Mas pertama ada kepanjenengan. Selamat bertugas. Juga pada Kedeka Asok eh Pangeran Bukabu. Juga pada Dafir Antigalau.
0: Juga
2: pada Pak Nur Kumala. Juga pada Mas Mawan ki. Aduh, mata tak gabungan Mas Mawan ni. Pak Kuntai dong ki.
0: Jangan deh, boleh tamu ya lo.
2: Alhamdulillah, Mas Wawan gini kah. Kejap. Juga pada Pak Yuni. Juga pada satu aja. Pada Ketok Ing. Kibon, satu aja lagi. Kibon. Kelangkong tak sebetulnya ajak wari.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara saya kelangkong dari Inatun dari tanah sendiri lentang Rabu malam mangkin sehingga launan apa gini kami. Halo, Ibing Keng Epon Evi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.
0: Sekarang Pak Nor ye.
3: ting tu nak arman tapong tu cawari.
0: Engki man temarin ya biar saki.
3: Engki. Agar kesantosan mulai tinggal.
0: Ini kawan. Depan kawan. Depan kawan. Ngereng salam agak.

0: Assalamualaikum Dr. Nagawari.
1: Thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkingi pon Pak Nur Kumalaya Tuna Lengki ngiring mana bisa dek mau tera kending di min ki biar saki. Mat malam kato dek kong tok ing juga mat malam Bang Ifon mat malam juga dan deretan sebede hili. Hili yang hili raja. Halo, assalamualaikum balib Pratama Tidung Bian pon balib. Ngereng biar saki harap pagi kenting si kabitan tapi kenting si pertama ki kator juga dan tantretan melembangkan asal ngereri semenap budaya Madura. Oh situ ngaki engki ngereng halo assalamualaikum. Mak tadi suara ki ngereng biar saki dimin ki

0: Pemirsa dari kantor Bola KPR Sambon, ya rupaki kentin si kapiten. Malah moga kentin ganinto nambah naga samponan malam mangkin atau bergabungan ki. Ya ringnya tanda lengki boleh sebelum dalam motor kentin setara sepon. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Siska bang.
0: Sarang Siska. Bacaan bian mangkat. Ano ka kasumenep ki?
1: Bang, panung tambungan angin.
0: Benar, benar kan tambungan bodoh. Mata ada tambung di cita ke kamem ya.
1: Bang, kira udah tak takut angin.
0: Bok. Mak, bukan takut, mak takut angin. Kenapa angin cita lah nyala kan bian, Siska?
1: Engki. Jadi pun apa kabar?
0: Bangken kelu angin apa bean apa beres kelu. Ha.
1: So, mak, bung angin nanas pare pun.
0: Bangki mak pas tak kok angin dor membian.
1: Ombo.
0: Omo numpak sampan angin dan kau lemik nengi dor tak kok angin membian. Engki tina kelu pas pergi mengki ba ombo jaje lenan anu numpak anu kelu. Tak kira kau bawa jegi sihat mbian.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cak ruka puru nasiska. Amari asarin mbian tan.
1: Untan lagi.
0: Oh, untan ki. Amari asarin. Ki lanjut salam baga pasir lagi.
1: Saya pertama kangkui ajunan.
0: Ih. Aduh, menembian. Kangkui kau lagi. Ki, kalangkong.
1: Muka-muka barengan sehat.
0: Amin.
1: Juga saya kanca-kanca saya Bode RRI. Bunda Fathor.
0: Bunda Fathor.
1: Saya lega. Kong Usiaman.
0: Kong Usiaman.
1: Alif pertama.
0: Pak Hendra.
1: Pak Hendra. Juga Jeki Arimbi, Wanda Sukron, Alilia Farid.
0: Ada apa?
1: Kastia.
0: Ki.
1: Engki, gendingan apa?
0: Bahamun gending aja ke beter, Ki.
1: Engki, atau lagi ya, Kak. Mas Faruk, sebeda Farongki. Salam sayang selalu.
0: Bahamun sayang, di ini juga salam gantung ayu brol mudul.
1: Boleh,
0: kan? Maksud saya bagi kakak kasih. Boleh, mungkin kakak sih tak gantuk kisah.
1: Tak masalah kan hiburan bang.
0: Boleh, menibur nih gantuk RRI. Kiki mohon nasah sayang. Tidak dengan kui HP, biar kita telefon. Kiki, kalau kongkin tentang nanti, nampak kau ulang boleh. Kiki,
1: ulang boleh saja nyaman bang.
0: Boh, nyaman doa ada Mbak Siska. Nah, kelangkong Siska.
1: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingungnya pun Siska. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ding maturun la karma tempungku dari tan. Salam syukron kari.
0: Oh, syukron. Kebagi ni, Ron.
2: Nah, ban kini.
0: Muni itu rambian bagi ni di suara nambian mari nyaman. Oh, ah, big peki. Nah. Mana pun boleh malu lebih ngalahan lebih.
2: Tapi mana sih masuk ke seluler? Lakukan sebenar kau sah tambah gini boleh.
0: Wah, gimana bi masuk buat gentu pon an? Wiji, nyaman. Mari bagi ni.
2: Masuk ke telefon rumah, pakai kebuka aja saya ini ya.
0: Ye. Alangkong atau mau boleh mungkin cukron.
2: Bangki boleh.
0: Ki.
2: Bisa. Banyak patan teritan boleh bangki kari sih.
0: Ki.
2: Ki, alhamdulillah. Kilan gitu dalam salam sih kilo ni kaki.
0: Lanjut salam epon.
2: Balik dan bosan. Ki buru beri siska. Om akan ki. Juga beri mas dewa sebagai beri bapak putri yang kayu. Juga beri mas Jibrianto si beri terima kasih. Juga beri sebenarnya si kawasan perinduan jika mas ini. Ompakin juga pada Bang Maisana. Kungu Siaman.
0: Kungu Siaman boleh.
2: Salam adik sebegini dulu sih.
0: Kalangkong Mas Sukron.
2: Ki. Dan Matra Suci Wali. Kompak kendek. Kiring ke hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embingkeng pon Sukron. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Taman ding meleter pagar tetap setak kerjak hari.
0: Ah,
3: ribuan. Ding matura. Lagar mantep ongku deh.
0: Ah, ini kisah cocok. Ki, asarang daritan gula tibi si dari poda iki.
3: Eng.
0: Engki, boleh tak ke bolo kalilis, Bir?
3: Bo, sumbung kapur ni, Cak Waris.
0: Bo, bo, nak apa nak?
3: Lilis kerua, ningi kaluang rasa pun, Cak Waris.
0: Bang, ki, anu gendari nalit. Maan, kapusang bulu.
3: Eng. Nah, lewat udara lagu.
0: Ah, ye. Anu, silpun. Napa telpon? Silpun. Oti, Bir. Ki.
3: Ki, silpun aja.
0: Ah, ki. Anu, punya ada yang kapusang ambian, anu, les. Gua, ki.
3: Oh, yang ki.
0: Ki, kalangkong sebelumnya. Sapa orang atau sebelumnya bule, Bir, ki?
3: Bong. Ada bahan, Jawa,
0: ki. Sehat, ambian.
3: Kepun, sanuna. Dega pancenengan, pangisto.
0: Engki, engki.
3: Tegak sukran bersiska. Bada kungus siaman si bada-bada besar.
0: Ki, bian sama ke siska? Jauh.
3: Boleh boleh bodoh ya siska emak keluar.
0: Bo, tegak jauh kan bisa long bolong lagi.
3: Bongki dalam, bongki. Kan lu nak jauh ni?
0: Engki, sama berarti. Engki,
3: jangan mata dekat di hati jana.
0: Lanjut salam apa sahaja boleh.
3: Spesial lah pun jauh ni.
0: Kakak pilih juga spesial lepon.
3: Spesial ada ke Kela Salsabila ibu keman gentik situ benda.
0: Kakak pilih.
3: Engki ngalak kangkung ni kerana. Mon ngalak gula Italiana. Saka langkung dek Cak Waris. Kau lepon paling mana. Kalangkung kijak.
0: Sami-sami Bir.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani kejar si luk depiran tiga lau je bon ki motor segalangkong dari tan sendiri bodai. Pering botok rumah ku tekuan. Kesek kerap mak rumah bengsal je bon depir. Mundeng ngantok dadu empon guong-guon. Siarap benina apa boleh cuman setong bental je bon. Yang jandera tedung gelu bergi. Ibing kenge pondopir. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum, Rato.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oh, kabur alhamdulillah. Unya si kerong ambian. Ambian nyonjong aja pon ni betul anu. Napa puta anak pejaya pon aduh bermaksud tujuh Mas Bindara
4: tahun yang gula
0: buben imbin anu suara na pulau na nago en ya pon
4: ada hal yang pagi ini di gula Mas Bindara
0: kita bisa aduh ini ke pon anu dari kasan na pon ki kebun na gak ini gila ki ini na pon nikmati tapi penyaji kaputo ya kaputo Pak Nor kenapa ya kaputo Pak Nor kumala suara nambian
4: ini kakak mungkin ya Mas Wari sambil ada gading sawah sambil
0: boh bendi bola na radio ni suara nambian surajo kipa bareng ini gini na pon ada tak ini setel ini kelegar pondok ni kaki. Ki, lanjut salam ke pasar Mas Bindara.
4: Salam pagi. Ki. Pertama dekat Mas Waris. Selamat bertugas. Terusan dekat pada FD di Lentang. Sukan pada Mas Jaki di Kanding. Ya. Beda. Kan, saya. Susana, Kanding Doso.
0: Susana. Ki.
4: Ki, pada Mas Pandi. Kita bersyukur.
0: Ki, pada Pak Ketua juga. Ki.
4: Ada Bupat Hor, ada Pak Usiaman, Sukran Pak Nur Kemala. Pun kesatu aja nama Suaris.
0: Kelangkong Mas Bindara.
4: Oke, ini kapan takut mengganggu kesilaian kesambian boleh, Mas.
0: Bon.
4: Beri syukuran kelihatan boleh.
0: Gini.
4: Dengar dengan kita, Mas Suaris.
0: Gini.
4: Oke, kelangkong waktu nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak ganggu, nampak nak saya ganggu, Mas Bindara. Sekejap ada suara 60 menambian. Napa ke jenis suara? Tapi jenis suara ni tak bisa setel dan. Memang ngaruh bagi bapak reng di kelbon. Bingkeng pon mas bintara ya tuan lagi boleh ganggu ya gabung. Selamat malam. Halo budaya Madura. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lo nyalo pun janum cetong lah bo. Biar tak yencung sore kar dulu nom.
5: Tentang
0: bo, macam mana ma? Nah,
5: berdenap semolot.
0: Bo dah oning gula jauh apa gua? Jangan lo mi yencung. Mi lo mi dah oning jauh jombon bersera. Nikahan orang engkong doeng buk. Ji. Sehat tembian gong.
5: Alhamdulillah, geng cepok anun neka.
0: Cepok. Cepok.
5: Blue.
0: Blue.
5: Kenapa?
0: Flu, pilek kesagi.
5: Okay, flu.
0: Flu, ni flu. Apa riksa sambil kanan nuka hapus kesmas. Ki.
5: Keluter.
0: Ki, keluter kesa. Ini kau bolong punya ini. Cobu banyak gate gong ai.
5: Ye, melepel ka botek.
0: Terus gong.
5: Ya, ki kan melepel mada.
0: Ki si bunter rasa. Ki mun selancung rasa no nak nak penyaman nak. Kapsul. Ki.
5: Selancung.
0: Ki.
5: Salam
0: ke masyarakat berdua Pak Ketua Kelo.
5: Okey. Ya, bagian finish itu Kelo, Pak Haji Burhan, salam hormat.
0: Kong Om Buang, lagi reman ben Om.
5: Pen ikan ini kaki Bu Bator.
0: Bu Bator.
5: Kelo ke masuk pun Kelo.
0: Ada lagi nom leka ada.
5: Oke, Dewa Suraya, Irma, Epi, Iim, J.A., Jeki, Ben, Nerebol.
0: Si Gama.
5: Hasan Giri, Hasan dan Jeki.
0: Oh, Farid, Bodo.
5: Rimbi.
0: Arindi.
5: Jeki, Arimbi.
0: Ki.
5: Si Bu. Ibu siapa kalau penang?
0: Ibu Yuni.
5: Yuni, tu sini mohon bantu.
0: Oh, buat jangan punak kena tanya log ni ke siapa di pasar mian?
5: Kemarin lagi.
0: Oh, kemarin lagi.
5: Panur kemana? Sering abah, Wawan. Senan, mama hahana sering apa?
0: Ya mama hana.
5: Bolor gini kasera.
0: Oh si kolor. Oh ano du. Pipi sira yo bonya man mangen mono. Sakit boy bolan ni sel.
5: Anu takin pon kecok kecok rasa aja ni
0: kisan. Ah gi, ni bola ambian nandinya masih bagus nyaman nom. Napa nom? Yo bakan apa nom? Eh?
5: Kita
0: ada anak
5: lamat
0: kita. Oh, izinnya dikit kabur ikut. Gelang gonggong doeng, Gi. Gi.
5: Gi, salam hormat. Mudah-mudahan tetap sehat, tersujud.
0: Amin.
5: Angka sekawan, angka apa?
0: Angka sawan, ya angka sekawan. Oh, alam, mana. On laon, mak ada iya, mending sepum. Gi.
5: Pon, senang kau baca tuan pon lopot pon.
0: Laun nan ki, tak salahan.
5: Harus terima lagi.
0: Ki.
5: Pon ki salam hormat, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin ki, kelangkong kong.
5: Dan penakan terus sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi ki engang kau penakan. Situ ngaki ibingeng pon kong to eng mari ni ke kulo motor kencing ki. Halo. Selamat malam, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ting kenting matura. untuk Ungku Tretan.
0: Ki, Mas Roni. Ki.
6: Ki,
0: temu boleh. Ki.
6: Ki, salam lagi.
0: Salam mepon, Mas Roni.
6: Salam ke pertama, ketua rakyat kecak waris. Moga-moga, salam cuma berarti. Cukenan dengan Mama Susana. Dewa Surajing. Abah Suni. Mbak Nur Komala. Jukenan dekat Irma sudah lekung.
0: Kita kena
6: RRI tanpa terkecuali.
0: Kalangkong.
6: Kencing narok bunte.
0: Narok bunte.
6: Kalau macam cak pamireng pun belas seperti nak aing.
0: Kalau
6: cak cak pagireng pun belas cak waris macam amain.
0: Kalangkong Roni.
6: Kalangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Mantar sekalangkong gereng biar zaki kenting satu resepon ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemirsa Tridentor belum matur sakalangkung. Karena bekton pun tak ngidini mila dari Kak Dinto, budaya Madura Jawa pagi Kak Dinto. Alar muka budaya tetap lestari. Ben malam muka bisa pangke boleh lagu malam ejem sesami. Ya hiri kalaban wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aropagi kending sepongkasan biar saki arang sarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Selamat berhari berbahagia di manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siang sepanjang hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan esok pagi RRI Sunem akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Para pendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumedap Pagi Ini kembali hadir kurang dengar Anda yang mendengar dengan senang hati Syahri dan Rizkyanti menemani. Mengutip perkataan Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Karena kita semakin bersyukur, semakin Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, tentunya berbagai rangkaian acara sudah saya siapkan untuk menemani kebersamaan pagi Anda mendengar. Kita awali dulu dengan tilawah Al-Quran. Kesempatan pagi ini bersama Ustaz Muhammad Naufal. Dan akan dibacakan Quran Surat Al-Imran ayat 95 hingga ayat 98.

Katakanlah, Maha benar Allah dalam firman-Nya. Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Sesungguhnya, rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam.

Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir kurang dengar Anda. Saya Riren Deskianti dengan senang hati menemani. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan hadir narasumber ke ruang dengar Anda. Kita akan bahas topik pagi ini soal empat macam manusia dalam menerima syariat. Dan ini kesempatan juga bagi Anda mendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami, boleh lewat jalur telepon nantinya di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Ya, tentunya pendengar, dalam hasanah keilmuan Islam, terutama dalam pembahasan fikih dan usul fikih, tingkatan atau macam manusia dalam menerima dan mengamalkan syariat itu dibagi berdasarkan kapasitas keilmuan mereka. Nah, bagaimana kemudian tingkatan manusia dalam menerima syariat ini, kita akan bahasnya bersama dengan narasumber. Sudah siap lewat jalur Zoom ada Ustadz Ahmad Masturi LC. Beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Masturi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik alhamdulillah.
1: Senang sekali ya bisa kembali menemani pendengar dalam keadaan sehat nih. Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Ustadz, sebagai manusia, kadang kita menerima syariat kan banyak macamnya nih. Barangkali Ustadz bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi gambaran tentang empat macam manusia dalam menerima syariat ini. Silakan Ustadz Masturi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Sumenep, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema pada pagi hari ini adalah empat macam manusia dalam menerima syariat. Perlu dipahami bahwa syariat di sini adalah hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikatakan hukum wajib, hukum sunnah atau larangan, mubah dan sebagainya. Tetapi yang akan dibahas di sini adalah tentang hukum wajib dan hukum haram. Dalam artian bagaimana orang itu setelah mendapat perintah kewajiban atau mendapat larangan agar tidak mengerjakannya. Bahwa dalam kehidupan ini secara umum dibagi empat bagian. Ada manusia

dia pun tahu larangan, maka larangan itu tidak dikerjakan. Ada yang kedua, tipe manusia, ketika ada yang tahu perintah tetapi tidak tahu larangan. Perintah dia tahu, dia kerjakan. Seperti contoh-contoh kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada manusia, kepada kita semua, seperti sholat, zakat fitrah, puasa, haji jika mampu, dan sebagainya. Dia mengerjakannya karena dia tahu perintah. Tetapi dia tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Maksudnya, perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan. Sholat, setelah sholat mencuri, misalnya. Membaca Al-Quran, ya, itu merupakan kesunatan. Tetapi setelah baca Al-Quran, ya, maksiat, dan sebagainya. Jadi, orang tersebut, perintah dikerjakan, dan juga larangan dikerjakan. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah engkau wahai manusia mencampur antara barang hak, sesuatu yang benar dengan sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Ini kebanyakan kehidupan di masyarakat. Mereka mengerjakan perintah dan juga maksiat juga dikerjakan. Sehingga serba semuanya dikerjakan. Perintah mau, larangan juga mau. Tipe manusia yang ketiga, ada manusia yang tahu larangan tetapi tidak tahu perintah. Larangan dia tahu, larangan tidak dikerjakan. Menyakiti tetangga, tidak. Terus, membicarakan keburukan orang lain, tidak. Sombong juga tidak. Tetapi sholat juga tidak. Terus puasa juga tidak. Serba tidak. Artinya tahu dia larangan, dia tidak mengerjakannya. Tetapi perintah tidak tahu, juga dia tidak mengerjakannya. Serba tidak. Orang ini juga kurang baik karena tidak menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan adalah menerobos atau mengerjakan larangan-larangan yang telah di gariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Parahnya ada tipe yang keempat. Ada manusia yang tidak tahu perintah, juga tidak tahu larangan. Salat tidak, puasa tidak, zakat fitrah juga tidak. Larangan dikerjakan. Apa namanya? Berbicara keburukan orang, ya kerjakan. Terus menyakiti orang juga dia kerjakan. Ini tipe-tipe manusia ini, apa namanya, yang keempat merupakan makhluk yang polos. Semua dikerjakannya. Perintah dia tidak mau, tidak tahu, dia tidak mengerjakannya. Larangan dia tidak tahu, dia mengerjakannya. Nah, ini manusia-manusia seperti ini digolongkan pada manusia-manusia yang polos. Semua serba tidak. Tidak mau. Tidak mau mengerjakan perintah, tidak mau dikerjakan. Larangannya dia terobos karena dia tidak tahu dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia tipe yang keempat inilah yang paling jelek. Hingga Allah mengibaratkan seperti binatang. Seperti binatang. Bagaimana binatang dia tidak tahu kewajiban? Tidak sholat jelas, tidak puasa ya. Juga kenapa dia tidak tahu perintah? Terkadang rumput tetangga, rumputnya orang lain ia makan karena dia tidak tahu tentang hukum. Nah, inilah manusia-manusia yang paling jelek. Sehingga dalam kehidupan ini kita termasuk manusia yang mana? Mudah-mudahan manusia yang paling yang utama, yaitu manusia yang tahu tentang kewajiban dan tahu tentang larangan. Bukan manusia yang nomor dua, nomor tiga, bahkan na'udzubillah yang nomor empat. Ini sesuatu yang kurang baik. Bagaimana caranya kita akan tahu kewajiban? Maka kita harus mengaji, datang ke majelis taklim dan sebagainya, agar tahu mana kewajiban kita dan mana larangan-larangan kita yang tidak kita boleh mengerjakannya. Inilah manusia-manusia yang terbaik. Sehingga memang dalam kehidupan ini bermacam-macam manusia menerima perintah. Itu tidak semuanya orang itu baik dan tidak semuanya juga manusia itu jahat. Jahat. Sekali lagi, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang tahu perintah sehingga istiqomah dalam mengerjakan perintah tersebut. Dan juga tahu larangan sehingga diberikan kekuatan dan

0: kemauan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga nantinya termasuk orang-orang yang VIP, manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia istiqomah dalam kebaikan dan juga istiqomah dalam meninggalkan kejelekan. Mungkin itu saja untuk pembuka kita. Selanjutnya bisa dilanjutkan
1: Baik.
0: Dengan dialog dan sebagainya. Singkat dan insya Allah mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin.
1: Ya. Amin. Baik, Ustadz Masturi. Kadang realitanya ya, kita itu ada manusia yang tahu tentang perintah, tahu juga tentang larangan. Tapi kadangkala, karena keimanan mungkin naik turun ya, kemudian lupa dengan perintahnya. Ada yang tertinggal nih sholatnya. Kemudian hilaf juga melakukan larangannya. Suka gibah juga nih kadang-kadang gitu. Ini masuk kategori yang mana dengan kehilafan-kehilafan demikian, Ustadz?
0: Betul. Seperti yang dikatakan tadi, saya ini termasuk tipe manusia yang kedua. Dia mengerjakan kewajiban sholat, iya. Walaupun memang terkadang agak lalai, tapi dia tetap mengerjakan kewajiban. Puasa, ia juga ia kerjakan. Tetapi di samping itu, dia juga mengerjakan maksiat seperti tadi. Seperti maksiat.
1: Oh, walaupun nah. Tahu sebenarnya ya, tentang perintah dan larangannya ya. Tapi kadang-kadang...
0: Tetapi karena mungkin hawa nafsu, sifatnya lupa, sehingga manusia itu... yang tipe seperti itu, rajin-rajinnya untuk menerima nasihat. Bagaimana caranya? Ya kita mengaji. Mengaji sekarang tidak harus datang ke majelis taklim. Sudah banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan melalui internet dan sebagainya. Jangan sampai menonton yang sebaliknya. Ya, tambah lupa. Sehingga apabila ingin mengerjakan kejelekan, misalnya, kita tahu nih, kita sadar, lari dari kejelekan tersebut. Wa sehingga disinggung tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqo bil batil. Kebaikan dikerjakan, kejelekan juga dikerjakan, dicampur aduk. Ini manusia yang kurang baik. Walaupun banyak kebanyakan di masyarakat begitu.
1: Ya. Kemudian bagaimana cara kita istiqomah nih untuk menjadi orang yang manusia pertama tadi, Ustaz?
0: Bagaimana agar kita istiqomah untuk menjadi manusia yang terbaik, tentunya diukur dari kadar keimanan kita. Nah, dikatakan tadi bahwa iman itu yazdadu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah bagaimana? Dengan selalu rajin mengerjakan kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu akan berkurang dikala mengerjakan maksiat. Sering bermaksiat kepada Allah, sehingga iman itu down, turun terus. Bagaimana caranya kita agar iman kita bisa terus bertambah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah aw kama qala. Maka perbaikilah iman kamu dengan sering menyebut kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Artinya ketika kita ingin bermaksiat, ingat Allah bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dengan jalan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ingat kebaikan-kebaikan, ingat kewajiban-kewajiban yang semuanya itu adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dan larangan kita. Dalam artian semua pekerjaan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika akan melaksanakan kejelekan, kita merasa oh ini saya nanti ada pertanggungjawabannya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, nantinya kita bisa istiqomah dalam kebaikan yang memang itu memang perlu latihan. Keistiqomahan itu perlu latihan, dan istiqomah itu kata ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karoma. Istiqomah, satu istiqomah dalam satu pekerjaan, kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, tetapi kita istiqomah setiap hari walaupun sedikit, itu lebih baik ketimbang 1000 karoma. Karoma itu kelebihan yang diberikan kepada para wali misalnya. Itu lebih baik kita istiqomah masih, kata ulama. Apa intinya? Kita ingat, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah, dan tentunya ada perjuangan dan doa. Di samping usaha juga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi keistiqomahan dalam hal-hal yang baik.
1: Amin. Ya, butuh perjuangan dan memang sulit ya untuk menjadi istiqomah. Yang mudah itu istirahat ya Ustaz. Baik, kita kasih kesempatan ya untuk pendengar yang ingin bergabung. Saya buka lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya, bisa dicoba kembali. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-3345101. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Burhan, sehat hari ini ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Silakan. Ririn, ya? Betul, dengan Ririn Pak Burhan. Kita bersama ya. Ustadz Ahmad Masturi, silakan.
2: Assalamualaikum ya Bapak Ustadz Masturi.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita termasuk perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, tapi apa lupa, biasa dia pun kalau melaksanakan masalah itu pada Allah, perintah dilaksanakan, tapi tahu bahwa itu larangan, tapi lupa dikerjakan, membuat maksiat kepada Allah. Apa bisa jambu ini, Ustaz? Minta penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Bertobat nih Ustaz, karena hilaf atau lupa dengan larangan ya, tetap dikerjakan. Kemudian tobat gimana Ustaz, diampuni?
0: Jadi Allah mengatakan itu apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia tersebut. Artinya, ketika orang tersebut mengerjakan larangan dan terus bertobat, saya kira tidak lupa. Apa awalnya mungkin lupa. Maksud ada orang mengerjakan larangan lupa dia berjudi. Lupa saya tadi berjudi. Misalnya dia tidak puasa bulan Ramadan. Bukan seperti itu. Tapi artinya makanya kita perlu diingatkan kembali dengan mengecas hati kita. Ketika kita sadar. Ada orang ini terlanjur. Ya, mungkin ya lupa atau lalai dan bagaimana. Ketika kita sudah ingat, maka buru-buru berhenti dari maksiat tersebut. Ya, Allah juga mengatakan, jadi ketika kita umpama dalam sholat lalai dalam sholat, ingat langsung dikerjakan, bukan lalai, oh nanti sajalah. Dia ingat tahu, tetapi nanti sajalah. Maka dalam kelalaian tersebut Allah akan mengampuni selagi kita cepat-cepat ingat kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata ingat dulu, kata Roma Irama, kalau orang itu selalu lupa, itu mah disengaja. Lupa terus, itu biasanya disengaja. Satu dua kali, okelah mungkin. Atau mungkin kita terlena dengan apa-apa sehingga kita keluar dari waktu sholat. Misal. Maka kita langsung mengerjakannya, sholat yang telah kita tinggalkan tadi, bukan ditunda-tunda. Insya Allah. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang-orang tersebut, tetapi dengan niatan tidak akan mengulanginya lagi. Artinya bagaimana kita jangan sampai terjatuh kepada perbuatan yang membuat kita lalai kembali. Apa nih kita yang membuat lalai? Besok mengerjakan lagi. Seperti tadi, itu bukan lalai, tapi itu disengaja.
1: Yeah.
0: Memang lalai betul dan sadar, harus kembali kepada ketaatan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengampuni tobat kita dengan jalan tetap kita di jalan Allah dan cepat-cepat mengerjakan apa yang telah kita tinggalkan karena dalam keadaan lalai. Tapi kalau sengaja, ya insya Allah kalau bertobat. Tapi kalau disengaja, dosanya lebih besar daripada lalai. Allah tidak akan menyiksa sesuai, kecuali apa, tidak akan memberikan perintah kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut.
1: Ya, Dan kalau berkali-kali itu niat namanya ya Ustaz. Lalai sekali ya, atau melakukan kesalahan tanpa sengaja, hilaf sekali. Kalau berkali-kali itu sengaja. Saya baca WhatsApp dulu nih Ustaz yang sudah masuk ya. Sikap mereka tidak boleh ikut-ikutan kepada pendapat orang lain dalam masalah yang mereka mampu berijtihad di dalamnya. Ketika menerima perintah dan menjauhi larangan, tingkatan keilmuan yang memiliki untuk menggali hukum dari syariat langsung, dalil-dalil pokoknya, apakah ini sudah masuk juga tingkatan manusia yang tertinggi? Rasul di Marengan. Bisa ditanggapi nih Ustadz, saya juga bingung ini. Mungkin pernyataan saja ini ya.
0: Jadi begini, kita untuk mencapai tingkatan mujtahid, orang yang berijtihad dalam menentukan suatu hukum, apakah hukum tersebut menjadi hukum wajib, apakah menjadi hukum haram, sunnah, mubah, makruh, dan sebagainya, ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Orang tersebut tidak bisa langsung menentukan satu hukum untuk berijtihad tadi. Ini syaratnya harus hafal Al-Quran, tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran, nasakh mansukh misalnya, tentang usul fikih, dan hafal beberapa ratusan hadis dan sebagainya, ini baru kita bisa menentukan hukum. Tetapi orang yang semacam itu sudah jarang di zaman sekarang. Bagaimana kita akan mengikuti sesuatu yang kita yakini bahwa keputusan tersebut atau hukum tersebut memang sudah ada dalilnya. Dalil baik dalam Al-Quran atau hadis atau perkataan para ulama, ijtihad para ulama yang memang notabene dalam ilmu-ilmu tentang sesuatu yang ia putuskan, entah itu haram, halal, dan sebagainya. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, kita punya dalil, punya alasan. Kenapa engkau begini? Oh, ini ya dasar saya. Berdasarkan perkataan ulama atau berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis. Jadi kita tidak bisa berijtihad sendiri di zaman sekarang karena ijtihad tersebut syaratnya memang sangat berat untuk menentukan hukum-hukum. Tidak banyak proses untuk melahirkan satu hukum. Itu memang agak berat persyaratannya, bukan agak berat, memang harus berat. Bukan seperti zaman sekarang yang haram halal, terkadang tidak tahu dalilnya, hanya hawa nafsu atau ditentukan dengan akal pikirannya. Kalau baik untuk dia, dia katakan halal. Tapi kalau jelek untuk dia pribadi, dia katakan haram. Jadi bagaimana di zaman sekarang ini, kita harus tahu tentang, sekali lagi, tentang dasar. Apa dasar kita berbuat sesuatu tersebut? Apakah memang wajib atau memang haram dan sebagainya? Dengan jalan kita banyak membaca, menerangkan. Dan kita istilahnya itu dalam Islam dikatakan taklid. Taklid itu apa? Mengikuti seseorang dalam satu perbuatan yang diyakini orang itu kebenarannya. Karena dia orang sudah punya, dia tahu tentang dalil-dalil. Misalnya para ulama, ahli-ahli fikih dan sebagainya, ahli tafsir Al-Quran. Karena kita yakin dia sudah bisa bukan menentukan hukum, tapi dia sudah punya dalil untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Kita boleh taklid. Kalau tidak, cari sendiri hukum-hukum, tidak membaca tentang keilmuan yang berkaitan dengan hukum tersebut. Kalau kita tidak bisa untuk mencari, tidak tahu hukumnya, dicari tidak tahu, maka kita ikut orang yang betul-betul ahli dalam perkara atau sesuatu yang dikerjakan tadi atau yang ditinggalkan. Dan ini memang termasuk orang-orang yang baik, yang sudah berusaha mengajarkan sesuatu bukan asal-asalan, tapi ya memang ada dalilnya, ada dasarnya. Itu sudah orang terbaik. Ini orang-orang yang ingin mencari kebenaran dengan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal pikiran semata. Demikian.
1: Baik. Nah, ini mengingatkan kita semua nih untuk terus ngaji, kata Ustaz tadi ya, menjadi manusia yang berilmu sehingga kita tahu mana yang menjadi perintah, mana yang dilarang. Nah, kita untuk menjadi orang berilmu yang demikian, kadang kan ya mohon maaf kalau tidak pernah mondok misalkan Ustaz, atau juga harus kemana kita berkiblat gitu. Kan belajar di Google juga tidak semuanya benar kadang-kadang ya. Kita harus punya memang pembimbing kayak spiritual yang kita percaya, ulama kata Ustadz tadi. Nah itu kita kiblatnya kemana nih Ustadz? Jangan-jangan khawatir guru kita juga salah seperti itu. Ini bagaimana caranya?
0: Ya. Bagaimana kita harus berkiblat? Maka kita harus tahu kemampuan atau kapasitas orang tersebut. Bagaimana kita akan tahu kapasitas orang tersebut? A, orang tersebut sudah banyak dipercaya oleh orang-orang lain. Artinya secara umum masyarakat itu percaya kepada tokoh tersebut atau figur tersebut. Sehingga kita tidak ragu-ragu dalam pendapat atau pekerjaan yang kita jadikan figur atau kita jadikan sandaran untuk mengerjakan. Sebenarnya selain itu kita juga banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Selain kita mungkin datang ke majelis taklim, kita bisa buku-buku ya yang berkaitan dengan syariat, dengan syariat kewajiban sholat misalnya. Apa yang kita cari? Misalnya kita belum tahu tentang hukum puasa atau segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa, maka kita cari-cari buku-buku atau bacaan-bacaan yang yang kita harus tahu. Ya. Tetapi misalnya membaca di Google dan sebagainya kata Mbak Ririn tadi, ketika kita ragu-ragu atau kurang certain kita harus bertanya kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian semua ahli dzikri. Ai ahli dzikri di sini orang yang punya kapasitas keilmuan. Apa in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu tentang sesuatu apa yang kamu tidak tahu. Baik tidak tahu sama sekali atau kita ragu-ragu membaca terjemahan dari kitab sesuatu tetapi kita ragu-ragu, kita seharusnya juga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang di sekitar kita yang kita yakini tentang kapasitas keilmuan orang tersebut.
1: Makanya
0: jangan jauh-jauh dari para ulama, ustaz dan sebagainya yang bisa membimbing kita.
1: Baik. Ini ada pendengar kembali bergabung, Ustaz, saya terima kembali. Assalamualaikum. Terputus ya, bisa di 662317 ataupun 665396. WhatsApp juga boleh di 0811-3345101. Halo? Ya, bisa dicoba kembali ya untuk yang terputus. Baik, kita kemudian banyak kasus nih, Ustaz ya. Kadang kan kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Tapi kita memaklumi, maksudnya ya cinalah laku gitu-gitu maksudnya memaklumi kesalahan itu. Tapi sebelum dijawab saya terima penelpon kembali dulu Ustaz. Halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdullah.
3: Ya, Mbak yang baik hati, salam hormat takdim, sehat selalu ya Mbak.
1: Terima kasih.
3: Begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Ustadz, yang selalu saya hormati.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wassalamualaikum. Semuanya sehat, Pak Ustadz sehat, dan bangsa Indonesia sehat semuanya, tanpa terkecuali.
1: Amin.
3: Begini pertanyaan saya kepada Ustadz. Kita ini manusia penuh dengan kelemahan, ya Pak Ustadz ya. Tak selamanya pasti sempurna akan gitu Pak Ustadz ya. Tak luput dari kekeliruan gitu Pak Ustadz ya. Bagaimana kita ini supaya sholatnya lancar, sholatnya baik, ibadah-ibadah kecilnya baik semuanya itu baik. Nah, ibadah kecilnya selalu baik, sholatnya baik, dan perkataannya tetap baik gitu Pak Ustadz. Bagaimana kita ini merajut atau melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, mencari tujuan hidup yang sempurna itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Karena zaman now ini, zaman global ini larut marutnya keadaan Pak Ustadz. Bagaimana caranya Pak Ustadz sesuai dengan syariat Islam? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak, syukron kasiron. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam silau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih Ustaz Mas Turi, silakan.
0: Terima kasih pertanyaannya dari Bapak Abdullah. Sangat baik sekali. Luar biasa pertanyaannya. Bahwa perlu dipahami, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada.
1: Ya.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun tidak sempurna, tetapi mendekati kesempurnaan. Karena para sahabat. Kita manusia di zaman ini, kayaknya terlalu banyak kekurangannya. Tapi mudah-mudahan kekurangan tersebut bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Selanjutnya, bagaimana kita bisa istiqomah? Kita tahu ilmunya, tetapi kita tidak bisa mengerjakan. Maka segala sesuatu ini perlu riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan.
1: Mm-hmm.
0: Latihan. Keniat sungguh kepada dari diri kita sendiri untuk mengerjakan sesuatu, bagaimana kita bisa istiqomah. Ini perlu latihan. Salat itu berat. Kecuali kepada orang-orang yang innaha lakabiratun illa alal khasiin. Salat itu berat, akan terasa berat. Tetapi yang berat itu bukan berarti kita harus meninggalkan. Maka kita coba latihan memaksakan diri untuk tetap mengerjakan salat secara istiqomah. Ketika selesai kita salat istiqomah, bagaimana kita bisa mengerjakan salat dengan berjamaah? Ada peningkatan. Dan itu tentunya sekali lagi adalah perlu latihan dan paksaan kemauan yang besar dari kita. Sebenarnya terkadang Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Contoh, misalnya untuk mengerjakan sholat malam, untuk istiqomah misalnya. Saya pribadi belum bisa istiqomah. Tetapi terkadang kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya jam 3, misalnya. Itu apa? Lewat kita, mohon maaf, kadang mau kencing jam 3. Itu sebenarnya cara Allah telah membangunkan kita agar kita bisa beribadah. Tapi terkadang kalah dengan godaan. Kenapa? Habis kencing tidur lagi. Itu yang saya alami. Habis kencing tidur lagi. Maka itu sekali lagi kita tetap berniat. Apa motivasi kita? Motivasi kita adalah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah bagaimana perjuangan beliau, bagaimana perjuangan sahabat mempertahankan iman. Kita yang tidak ada gangguan untuk mengerjakan kewajiban, masa kita tidak mau? Kita akan malu dengan perjuangan Rasulullah yang mengaku kita umat Rasulullah, yang kita selalu ingin mendapatkan syafaat beliau, amin, mudah-mudahan. Tetapi kita Hanya dalam lisan saja. Tidak mau mengikuti, walaupun tidak 100%, tetapi ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita bandingkan bagaimana seandainya kita hidup di zaman Rasulullah SAW yang penuh dengan tantangan, tetapi sahabat tetap istiqomah mempertahankan iman-iman mereka, iman-iman beliau, maka kita sekali lagi itu menjadikan cambuk kepada kita, menjadikan cermin kepada kita perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Dan pada intinya kita perlu latihan dan memaksakan diri untuk mengerjakan sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang disunnahkan, meninggalkan sesuatu yang dilarang, sehingga kita bisa istiqomah. Istiqomah tersebut ada ikatannya dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu mungkin orang itu sudah tahu ilmu sabar misalnya, tetapi dia masih tidak sabar. Artinya ketika orang itu punya ilmu, dia akan punya rem. Oh, ini paling tidak dia merasa bahwa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang tidak boleh, karena ada ilmunya. Walaupun dia masih tetap mengerjakannya, tapi di dalam hatinya meyakini bahwa yang saya kerjakan ini tidak boleh. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Dia merasa larangan itu tidak apa-apa karena dia tidak tahu ilmunya.
1: Yeah.
0: Seperti hukum manusia yang keempat tadi, dia serba tidak. Karena kenapa? Dia tidak berilmu. Sehingga apa? Kewajiban tidak dikerjakan, larangan juga tidak ditinggalkan. Jadi, intinya kita perlu istiqomah dalam hal ini adalah tetap kita latihan dan niat sungguh-sungguh dalam hati ingin mengerjakan sesuatu, bagaimana istiqomah.
1: Ya. Kalau pemakluman itu tadi seperti yang saya tanyakan, Ustadz.
0: Nah, ya. Jadi di zaman sekarang, di zaman sekarang, saya mengibaratkan begini, Mbak. Ketika orang itu disuruh mengacungkan tangan kanan, mengacungkan tangan kanan, tetapi perintahnya yang harus diacungkan adalah tangan kiri. Misalnya, tangan kanan, tetapi dia harus mengacungkan tangan kirinya. Perintah tangan kanan, tetapi harus dikerjakan dengan tangan yang kiri. Itu pada awalnya akan merasa tidak enak. Merasa tidak enak atau kaku. Tidak bisa. Tetapi ketika diulang-ulang, akan terbiasa. Akan terbiasa. Begitulah maksiat. Pada awalnya, sesuatu yang dilarang, ketika dia tidak mengerjakan, dia tahu maksiat. Tetapi ketika dia kerjakan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya seperti fenomena zaman ini. Apakah sesuatu yang maksiat itu sudah menjadi lumrah. Menjadi lumrah sehingga seakan-akan itu bukan maksiat lagi. Padahal itu maksiat. Kenapa? Dari kebiasaan tadi, kebiasaan. Awalnya kita disuruh mengerjakan, mengacungkan tangan kiri, mengangkat tangan kiri, padahal perintahnya tangan kanan, itu merasa tidak enak, kaku lah istilahnya. Tetapi kita latihan terus, mengerjakan terus, sehingga lancar. Ya, bagaimana maksiat di zaman sekarang, karena orang semua banyak yang mengerjakannya, sehingga seakan-akan, apa namanya, itu bukan maksiat. Tetapi sebenarnya, istilah seorang ya gimana lagi ini sudah zamannya, bukan seperti itu. Kata Rasulullah kepada sahabat, dikatakan ini zaman-zaman apa itu zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta zaman, kata Rasul, engkaulah zaman, kita yang membuat masanya itu, kita yang masa begini, siapa yang membuatnya, kita sendiri masanya, kita sekarang masanya ketika ada pesta, biasanya mengundang sesuatu yang mendatangkan maksiat. Itu sudah biasa. Kenapa? Zamannya, kata orang tersebut, zamannya. Seakan-akan dia ingin membenarkan perbuatan maksiat tersebut.
1: Ya. Baik.
0: Ketika maksiat dikerjakan berulang-ulang, itu akan menjadi terbiasa dan seakan-akan tidak dianggap maksiat.
1: Ya, tidak ada pemakluman untuk kemaksiatan ya. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Masturi kebersamaannya di Perusahaan RRI. Semoga kita tergolong kepada manusia yang terbaik ya, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik insya Allah. Dan selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Masturi ya, tentang empat macam manusia dalam menerima syariat. Semoga kita tergolong dengan orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Desil suatu kelompok ya yang dibagi menjadi 10 itu dulu Mas ya. Pengelompokan itu berdasarkan variabel-variabel tertentu tentunya.
2: Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu baju yang mana sudah terekam dari CCTV dan dua buah kendaraan Honda CBR, yang satu Vario. Dua kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, hasil pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru mencatat lebih dari 70% kepala keluarga KK di Kabupaten Sampang berada di kelompok desil 1 hingga desil 5. Berikut laporan Ima Fadilah.
4: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN terbaru menunjukkan lebih dari 70% kepala keluarga di Sampang adalah kelompok desil 1 hingga 5. Kelompok ini masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terendah. Meskipun grafiknya bergeser ke kelompok bawah, Badan Pusat Statistik BPS Sampang menegaskan hal ini tidak berarti angka kemiskinan Sampang mengalami lonjakan nyata. Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena adanya perubahan sistem pendataan nasional yang kini jauh lebih ketat, detail, dan transparan.
5: Nah, kalau di Sampang, kalau kita lihat dalam dua versi DTSN yang terakhir, memang sebagian besar ada di desil 1-5, lebih dari 70%. Di DTSN saat ini ya, yang versi 3 2026, di bawah itu artinya ada pergeseran kakak per desil kalau kita bandingkan dengan versi 2-nya gitu kan. Ini juga tidak serta-merta mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan kita naik.
4: Bobby meluruskan kekhawatiran publik dengan menegaskan bahwa perubahan angka ini murni efek dari perbaikan kualitas data nasional, bukan karena warga Sampang mengalami pengurangan pendapatan. Pergeseran data pada sistem DTSN terjadi berkat sistem otomatisasi yang mengunci celah manipulasi data di lapangan dengan cek silang langsung ke berbagai lembaga negara. Melalui sistem ini, profil setiap warga dipadankan secara real-time berdasarkan 39 variabel utama penentu kesejahteraan kelompok dan individu. Dengan demikian, angka 70% KK di Sampang berada di desil 1 hingga 5 DTSN murni disebabkan oleh perubahan sistem pendataan nasional yang lebih ketat, detail, dan transparan, bukan karena penurunan pendapatan atau kenaikan angka kemiskinan nyata. Ima Fadila melaporkan.
3: Pemerintah terus memperketat penyaluran bantuan sosial Bansos seperti program Keluarga Harapan PKH agar makin tepat sasaran. Hingga saat ini pemutakhiran data intensif dilakukan melalui verifikasi kepemilikan aset berbasis NIK hingga partisipasi aktif warga dalam melaporkan ketidaksesuaian desil. Ketua tim PKH Sampang Muhammad Hakim menegaskan bahwa masyarakat berhak menyanggah jika menemukan penerima Bansos yang tergolong mampu, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan di desil rendah. Ia juga mengimbau warga untuk mengubah mindset terkait pemutakhiran data. Pemutakhiran kini bukan lagi diartikan sebagai upaya menurunkan desil, melainkan perbaikan data, agar kondisi ekonomi warga tercermin secara akurat di lapangan. Akurasi data ini menjadi kunci agar Bansos benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
6: Mekanisme yang kita lalui, pertama ketika misalnya exclusion error, kalau di tingkat PKH ini, ya, apa, penerima bantuan, pertama seharusnya desil 1 atau 2 masuk di desil 6-10. Ini ada mekanisme, pertama ada melalui Musdes, tetap kembali ke desa sebenarnya.
3: Lebih lanjut Hakim menegaskan bahwa pemutakhiran ini tidak hanya dilakukan oleh tim PKH, tetapi masyarakat dapat terlibat aktif dalam pemutakhiran data melalui beberapa jalur, yaitu musyawarah desa, musdes, operator desa, SIKSNG, atau sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation di desa setempat, dan aplikasi cek Bansos. Partisipasi dan kejujuran responden menjadi kunci utama dalam mewujudkan akurasi data pemutakhiran DTSEN yang berkeadilan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumenep menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep dipastikan tidak berkaitan dengan perubahan desil masyarakat. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep menegaskan, sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk menentukan maupun mengubah desil masyarakat. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo menjelaskan, sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi dan aktivitas perekonomian masyarakat. Sementara desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi yang dilakukan secara nasional. Perubahan peringkat desil dapat dipengaruhi pemutakhiran data maupun perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional.
1: Desil suatu kelompok ya yang dibagi menjadi 10 itu dulu mas ya. Pengelompokan itu berdasarkan variabel-variabel tertentu tentunya seperti omset, usaha, luas lantai, kemudian aset seperti itu mas. Oke, banyak itu 34 atau 36 ya variabel itu semuanya. Pemeringkatannya itu tidak satu wilayah kabupaten mas, tapi secara nasional.
7: Handoyo berharap masyarakat memahami perbedaan antara pendataan sensus ekonomi dengan pemutakhiran data sosial ekonomi. Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat melakukan pembaruan melalui operator desa ataupun mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. BPS Sumenep terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang pemutakhiran data atau update data desil di TSEN.
8: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya penyaluran bansos bantuan sosial sering salah sasaran karena akurasi datanya dan lambatnya proses pemutakhiran di tingkat daerah. Masyarakat kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin, sesuai pengelompokan data kebanyakan setelah diestimasi data banyak yang berbohong. Dari kenyataannya, status kesejahteraannya mapan malah memberikan data yang tidak sesuai agar dianggap miskin.
9: Saya Muhammad Sahlan di Sumenep. Waktu saya didata pendapatan sebulan, pekerjaan, harta yang bergerak dan yang tidak bergerak, termasuk didata daya listrik. Saya dibilang masuk penerima bantuan sosial, katanya kategori rentan miskin. Tapi saya jawab, apa adanya sebulan penghasilan dari lebih 3 juta. Daya listrik 900 watt, motor ada 3, tapi masih dapat BLT atau bansos. Katanya petugasnya masuk kategori rentan miskin. Menurut saya data seperti ini yang sering salah sasaran.
10: Nama saya Edo dari Sumenep. Terkait dengan desil yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan, terutama beberapa teman wartawan sudah mulai berani mengangkat tentang kejanggalan pada desil ini, maka perlu kiranya pemerintah ini benar-benar evaluasi diri lah, introspeksi. Kenapa negara kita ini semakin carut-marut, banyak bencana? Introspeksilah kalian ini, para pejabat ini. Saya khawatir ketika desil ini tidak sesuai, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama,

0: Pendengar dan pemirsa, perubahan data di TSEN memunculkan pertanyaan soal desil dan penyaluran bansos. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, perubahan data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN kembali menjadi perhatian. Di Sampang, lebih dari 70% kepala keluarga tercatat berada pada desil 1 hingga desil 5. Kondisi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran seolah-olah jumlah masyarakat miskin meningkat. Padahal, BPS menegaskan perubahan tersebut lebih berkaitan dengan perbaikan sistem pendataan yang kini semakin detail dan terintegrasi. Artinya, perubahan desil tidak serta-merta menunjukkan penurunan pendapatan atau meningkatnya kemiskinan masyarakat. Disinilah pentingnya pemerintah memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Sebab, bagi masyarakat, istilah seperti desil, DTSEN, SIKSNG, hingga pemadanan data bisa terdengar rumit. Jika informasi tidak disampaikan secara terbuka, perubahan data justru dapat menimbulkan salah persepsi dan keresahan. Untuk itu, pembaruan data jangan hanya berhenti pada perubahan angka dan sistem digital. Pemerintah perlu memastikan masyarakat benar-benar mengetahui bagaimana data mereka diperbaharui, mengapa desil bisa berubah, serta bagaimana cara mengajukan koreksi apabila data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima. Karena itu, sosialisasi harus diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. Operator desa, pendamping PKH, maupun perangkat terkait perlu aktif membantu masyarakat memahami mekanisme pemutakhiran data. Saluran pengaduan juga harus mudah diakses dan benar-benar ditindaklanjuti. Di sisi lain, masyarakat juga tidak boleh pasif. Warga perlu jujur memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi dan segera melaporkan jika menemukan data yang tidak sesuai. Musyawarah desa, operator SIKSNG maupun aplikasi Cek Bansos dapat dimanfaatkan sebagai jalur perbaikan data. Yang tak kalah penting, masyarakat juga perlu memahami bahwa sensus ekonomi 2026 berbeda dengan pemutakhiran DTSEN dan bukan penentuan perubahan desil. Dengan data yang akurat, transparan, dan terus diperbaharui, bantuan sosial diharapkan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab, data yang baik bukan sekedar angka, tetapi dasar untuk menghadirkan kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Jajaran Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap dua pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang ayah bersama anaknya dengan berbekal rekaman kamera pengawas atau CCTV. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Umar.
2: Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang ayah bersama anaknya di Kabupaten Bangkalan berakhir setelah terekam kamera pengawas. Keduanya ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan. Kedua pelaku masing-masing berinisial MA 47 tahun dan MS 13 tahun. Polisi menduga ayah dan anak tersebut telah beberapa kali melakukan pencurian, mulai dari telepon seluler hingga kendaraan bermotor. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo mengatakan, penangkapan bermula dari aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah makan di Jalan Raya Ketengan, Kelurahan Tonjung Burneh, yang terekam CCTV milik rumah makan. Rekaman tersebut kemudian menjadi petunjuk bagi polisi untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan kedua pelaku. Menurut Erik, MA sengaja melibatkan anaknya untuk mengurangi kecurigaan korban saat mereka menjalankan aksi pencurian.
3: Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu baju yang mana sudah terekam dari CCTV dan dua buah kendaraan Honda CBR, yang satu Vario. Dua kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian juga. Dan saat ini para pelaku sudah diamankan.
2: Erik menyebut keterlibatan MS dalam aksi pencurian tersebut bukan kali pertama. Polisi menduga keduanya telah berulang kali melakukan tindakan yang sama. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor. Keduanya saat ini diamankan di Mapolres untuk menjalani proses hukum. Dengan terancam pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Polres Sabang mulai menyisir titik rawan konflik pilkades. Alvin Wari melaporkan.
4: Kendati pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Sampang baru akan digelar pada tahun 2027, Kepolisian Resort atau Polres Sampang memilih melakukan mitigasi. Langkah antisipasi dini mulai dijalankan guna memetakan potensi kerawanan dan menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat sejak jauh hari. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Humas AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan, pengawasan dan interaksi di lapangan akan terus digencarkan secara intensif hingga hari pemungutan suara tiba. Strategi pemetaan wilayah menjadi fokus utama untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial yang sering mewarnai pesta demokrasi tingkat desa.
5: Di mana antara yang rawan, sangat rawan, dan aman itu polanya berbeda.
6: Yeah.
5: Sehingga kalau kita sudah lebih awal mengetahui dari jajaran Polsek, atau dari Bapak Kapolsek, kita bisa menindaklanjuti, memitigasi, untuk menetapkan atau memfloating anggota sesuai dengan situasi kondisi wilayahnya, wilayah tersebut.
4: Menurutnya deteksi dini tidak hanya berfokus pada dinamika politik di tingkat kabupaten, tetapi menyasar hingga ke tingkat tapak melalui jaringan kepolisian terdepan. Dengan langkah pemetaan yang dimulai lebih awal, Polres Sampang optimistis mampu menekan potensi gangguan keamanan sehingga Pilkades 2027 mendatang dapat berjalan aman, damai, dan kondusif.
0: Satlantas Polresta Sumeneb bersama tim gabungan menggelar operasi lalu lintas dengan mengutamakan edukasi dan keselamatan pengguna jalan. Pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan menjadi prioritas penindakan. Berikut laporan Imam Muhlis.
7: Satlantas Polresta Sumeneb bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bapenda Kabupaten Sumeneb, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumeneb serta KB Samsat menggelar operasi gabungan. KBO Satlantas Polresta Sumeneb Ibda Dita Praditya mengatakan, kegiatan tersebut lebih mengutamakan langkah preventif dan preemptif melalui imbauan kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Menurutnya, penindakan diprioritaskan terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan seperti kendaraan angkutan barang yang tidak menutup muatan dengan terpal dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm sesuai standar. Petugas juga menindak kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, termasuk sepeda motor dengan knalpot brong. Pengendara diminta mengganti knalpot dengan yang sesuai ketentuan dan mengikuti mekanisme penindakan yang berlaku.
8: Pelanggaran yang berpotensi laka. Jadi pelanggaran yang berpotensi laka itu contoh. Pelanggaran yang tidak mau nutup terpal, barusan itu adalah kendaraan muatan barang yang tidak nutup terpal sehingga membahayakan keselamatan orang lain. Contoh lagi helm yang seharusnya safety bagi pengguna jalan sepeda motor roda 2 itu kita lakukan tindakan. Itu pelanggaran administratif kita kesampingkan, kita lakukan himbauan-himbauan.
7: Ibda Dita mengimbau masyarakat di wilayah hukum Polresta Sumeneb untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menjaga etika saat berkendara, dan mengutamakan keselamatan agar sampai tujuan dengan aman.
0: Pendengar dan pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pamekasan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa, 15 September 2026, usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumeneb untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
10: RRI Sumeneb sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
9: Sementara itu, Kepala RRI Sumeneb Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
11: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini,
6: kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
9: Istiqomah menuturkan saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Kualitas menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan nilai jual garam rakyat di Kabupaten Sampang. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
11: Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitas produksi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, mulai dari pengolahan lahan hingga proses kristalisasi dengan harapan garam rakyat memiliki mutu lebih baik dan nilai jual yang meningkat. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan DKP Kabupaten Sampang M. Mahfud mengatakan, penerapan teknik produksi yang tepat belum selalu berjalan maksimal akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Hujan yang turun di tengah musim kemarau dapat mengganggu proses penguapan dan kristalisasi, sehingga kualitas garam yang dihasilkan petambak ikut terdampak.
12: Tapi itu tadi, memang pelatihan-pelatihan binaan ini meskipun sudah bagus dan petambak garam juga paham, tapi ketika cuaca tadi yang di depan saya sampaikan itu tidak mendukung. Nah, kaidah-kaidah teknis yang sudah dipahami itu tidak bisa dijalankan secara optimal. Jadi kami sudah selalu mengingatkan, selalu memberi arahan kepada para petambak garam supaya meningkatkan kualitasnya.
11: DKP Kabupaten Sampang tetap mengingatkan petambak agar menerapkan kaedah teknis produksi setiap kali kondisi cuaca memungkinkan. Pemerintah berharap peningkatan kualitas garam dapat memperkuat daya saing garam rakyat Sampang di pasaran sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petambak. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Petenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Rania, berhasil meraih medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4. Berikut laporan Familia.
13: Atlet tenis meja muda asal Kabupaten Pamekasan, Rania Zahra Salsabila, sukses meraih medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Petenis meja yang kini membela klub Arwana Tangerang tersebut tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 Putri. Orang tua Rania, Ibnu Ansori, menyampaikan bahwa pada babak final putrinya berhasil menumbangkan rekan sesama klub yang juga berasal dari Kabupaten Pamekasan, yakni Z Valentine. Untuk itu dirinya mengutarakan rasa bangga dan puas atas capaian tersebut, mengingat putrinya baru 3 bulan menimba ilmu dan bergabung dengan pelatihan di klub Arwana Tangerang.
14: Iya sih, Valentin sama-sama ini, sama-sama dari Arwana, itu mau final. Usianya lebih tua sih, Pak, sebenarnya. Lebih selisih 1 tahun lah, Rani kan 2011, Izzy itu 2019. Ya, sementara dengan hasil yang cukup memuaskan kalau menurut saya, Pak, menurut kami adalah prestasi yang sangat luar biasa, karena dia di Tangerang baru sekitar 3 bulan, Pak, sudah bisa meraih juara 1 gitu maksudnya, Pak.
13: Ibnu berharap hasil manis di Bekasi ini menjadi pijakan positif bagi Rania untuk terus mengasah kemampuan serta mengukir prestasi di level kompetisi yang lebih tinggi. Sebab pesatnya peningkatan performa atlet muda ini terbilang cukup singkat sejak ia memutuskan fokus berlatih di luar daerah.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, saya Ririn Rizkyanti menemani. Tentunya juga hadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Nah, ini juga kesempatan bagi Anda bisa saling sharing info ya, untuk mengabarkan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda. Boleh lewat WhatsApp di 0811-33-45-101. Sebelumnya saya perlu update dulu nih untuk informasi cuaca hari ini ya, untuk beberapa wilayah di Madura. Mendengar, untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep hari Rabu 16 September 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Rizaldi.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Rabu 16 September 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 41 hingga 84%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 27,8 km per jam di daratan dan 72 km per jam di perairan. Waspadai dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 2,1 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan timur, perairan Kepulauan Saputi bagian utara, perairan Sumenep bagian utara, perairan Masalembu. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi Info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami, yaitu www.stametronojoya.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Rizal di update informasinya untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep ya. Untuk tiga kabupaten lainnya mendengar di Madura, saya update dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan cerah hari ini dan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 37 hingga 85%. Di Sampang juga diperkirakan akan cerah, demikian pula di Bangkalan mendengar terpantau perakiran cuaca dari BMKG akan cerah dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 46 hingga 87%.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi, gitu sih.

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Sumenep pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar ya, terpantau untuk Kabupaten Sumenep dari dua pasar besar yang ada, yakni di Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal. Seperti beras misalnya, yang premium di Pasar Anom itu Rp15.400, sedangkan di Pasar Bangkal Rp15.500, hanya selisih Rp100 ya, lebih mahal di Pasar Bangkal. Gula pasir, harga yang sama di dua pasar tersebut Rp18.000 per kilogramnya, berdengar. Untuk minyak goreng yang curah di Pasar Bangkal Rp22.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp24.000. Di Pasar Anom lebih mahal minyak goreng curahnya Rp1.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter lebih murah, yakni Rp23.000. Kemudian untuk harga daging, mendengar, pantauan di Pasar Anom Rp130.000 untuk sapi, kemudian ayam ras Rp45.000. Sedangkan di Pasar Bangkal untuk harga daging sapi sama, tapi untuk daging ayam ras lebih mahal Rp5.000. Untuk daging ayam kampung sama ya, per ekornya Rp80.000. Kemudian untuk harga telur ayam, mendengar, pantauan di Pasar Bangkal ini Rp25.000 per kilonya, sama seperti di Pasar Anom ya, termasuk telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, harganya juga sama. Untuk harga cabai, pendengar, di Pasar Anom, cabai merah besar Rp22.000, sedangkan cabai rawitnya Rp55.000 per kilogram. Di Pasar Bangkal untuk harga cabai sama di dua pasar tersebut ya, sedangkan bawang merah per kilogramnya Rp25.000 di Pasar Bangkal, bawang putih Rp28.000. Untuk di Pasar Anom, bawang merah Rp26.000, selisih Rp1.000 ya, kalau bawang putih harganya sama. Pantauan sayur mayur, pendengar, di Pasar Anom Baru kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal untuk harga sayur mayur kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000. Lebih murah di Pasar Bangkal ya untuk harga buncis dan beberapa harga sayur lainnya. Pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok ini, mendengar, saya update dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Satu.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Pendengar, tim gabungan yang terdiri dari Samsat, Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, Kepolisian, dan juga Disperkimhub Sumenep ini menggelar penertiban kendaraan di wilayah perbatasan Batuan Lenteng kemarin ya. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di jalan itu memenuhi ketentuan administrasi dan keselamatan, khususnya kendaraan roda 4 atau angkutan barang. Nah, pemeriksaan dilakukan mencakup kelengkapan surat kendaraan, pajak, serta masa berlaku KIR. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi pendengar untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan. Dalam penertiban, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran termasuk kendaraan yang belum memperpanjang pajak dan angkutan barang yang belum mengurus perpanjangan KIR. Petugas memberikan teguran dan edukasi secara persuasif. Pendekatan humanis tetap dikedepankan dalam penertiban. Namun bagi pengendara yang tidak memenuhi ketentuan setelah diberikan peringatan, sanksi akan diterapkan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.